0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

102.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama Ocha, masih di Spada. Dan teman Pro 2 menyambung terkait informasi terkait hantavirus tadi. Ternyata teman Pro 2, pemerintah kita juga udah berusaha dan gak mau kecolongan nih. DPR RI langsung gerak cepat untuk menutup pintu-pintu masuk ke Indonesia dan diperketat lagi agar virus dari klaster kapal pesiar itu gak mampir ke sini, teman Pro 2. Ada dua hal penting yang bisa aku share ke kamu. Yang pasti, anggota Komisi 9 DPR RI minta pemerintah lewat Balai Karantina Kesehatan buat ekstra ketat mantau penumpang dan kru dari perjalanan luar negeri. Selain itu, teman Pro 2, kebersihan sarana transportasi kayak kapal dan pesawat juga jadi sorotan, dan DPR nekenin pentingnya disinfeksi dan pengendalian hama atau tikus di area kargo dan kabin, karena jalur masuk tikus inilah yang jadi sumber utama penyebaran hantavirus. Salaman Pro 2 buat kamu yang ada rencana jalan-jalan ke luar negeri atau baru banget balik, jangan kaget kalau banyak pemeriksaan di bandara atau pelabuhan dan bakal sedikit lebih lama waktunya mungkin kamu boarding dari biasanya. Ini semua demi keamanan kita bersama ya teman Pro 2. Aku saranin sih buat kamu yang hendak berangkat ke luar negeri, teman Pro 2 mungkin agak diundur dulu karena suasana lagi enggak baik, teman Pro 2 lagi enggak mumpuni aja. Jadi ya kecuali yang penting-penting banget baru mungkin bisa diusahakan, teman Pro 2. Alright, masih bersama Ocha juga di Spada sampai jam 10. Pastiin kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune hanya di sini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama Ocha masih di sepeda. Teman Pro 2, kemarin beberapa hari yang lalu kita udah disajikan ya dengan FYP penuh akan artis yang berkunjung atau memeriahkan Met Gala teman Pro 2 dengan busana yang luar biasa stunning ya. Tapi kamu udah tahu belum siapa sosok di balik layar yang bikin acara itu jadi megah banget? Ternyata teman Pro 2, semua itu berpusat di sebuah tempat bernama The Costume Institute, di mana tempat ini tuh bukan hanya sekedar departemen biasa, tapi adalah jantungnya mode dunia. Ini dia fakta menarik yang bisa kamu ketahui teman Pro 2, yaitu terletak pusat koleksi mode terbesar ini terletak di Metropolitan Museum Art atau The Met, New York City. Institut ini pun berhasil menyimpan lebih dari 33.000 busana dan aksesoris dari seluruh dunia, mulai dari abad ke-15 sampai sekarang. Dan teman Pro 2, otak di balik Met Gala setiap tahunnya adalah The Costume Institute yang nentuin tema pameran besar yang jadi dasar tema dress code mereka sama artis-artis di Met Gala. Kayak yang udah aku bahas tadi teman Pro 2, jadi temanya itu adalah Costume is Art 2026. Jadi semuanya mereka itu teman Pro 2 yang hadir menampilkan pakaian yang terinspirasi dari sebuah karya seni. Wow, keren banget deh pokoknya. BTW kalau kamu ngelihat kemarin penampilan Met Gala, penampilan yang paling atau busana yang paling bagus menurut kamu dari siapa? Kalau aku sih dari Jisoo Blackpink ya, apalagi dia pakai warna pink gitu, baju dari custom made Dior, dan ada kalungnya juga dari Cartier, juga di custom made untuk Jisoo teman Pro 2. So elegan, cantik banget.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
0: Terus lagi Produa FM Tarakan, teman terbaik kamu masih di Spada teman Produa. Dan teman Produa, siapa di sini yang kalau stres larinya ke makanan teman Produa? Entah itu makanan favorit kamu yang pedes-pedes atau mungkin makanan manis. Ternyata teman Produa, semua ini ada jawaban ilmiahnya nih. Kenapa comfort food kamu itu kerasa ajaib bisa menyembuhkan atau mengurangi rasa stres di kepala kita teman Produa. Jadi peneliti nemuin kalau makanan ini tuh sebenarnya gak cuman ngenyangin perut tapi juga mengenyangkan emosi kamu. Makanan itu biasanya punya kaitan sama memori bahagia atau rasa aman yang akhirnya bikin otak kamu bisa ngelepasin hormon dopamin. Jadi misalnya kamu makan donat favorit ataupun makanan pedas favorit kamu, itu memang memberikan sedikit dorongan di otak kamu untuk mengeluarkan yang namanya zat endorfin atau dopamin itu teman Produa. Kemudian tetap hati-hati nih teman Produa, kalau kamu stres terus pelariannya adalah makan, tetap awasi dan jaga makanan kamu, jangan sampai kelebihan kalori teman Produa. Karena emang ini enak banget ya ngebalikin mood itu dengan comfort food, tapi kita tetap harus batasi porsinya. Jadi biar stres kamu hilang, berat badan juga tetap terjaga, kesehatan juga tetap terjaga. BTW comfort foodnya kamu nih teman Produa, kalau lagi stres biasanya apa? Kalau aku sih wajib makanan manis ya, karena aku suka banget makanan manis. Alright, sambil kita bersenang-senang di sini teman Produa, naikin mood di Produa FM, kita juga bakal dengerin lagu-lagu asik lainnya. Kali ini dari Ariel Noah dengan Dulu Kita Masih Remaja.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pradua, akhirnya film kelanjutan serial Dilan Teman Pradua atau Dilan ITB 1997 sudah tayang dan siap ngajak kamu balik lagi ke nuansa Bandung tahun 90-an nih Teman Pradua. Kali ini kita akan melihat lagi sisi lainnya Dilan yang lebih dewasa sebagai mahasiswa di ITB, dan gak cuman soal gombalan-gombalan cheesy-nya Dilan ya, tapi juga gimana dia berjuang di dunia perkuliahan sambil mempertahankan gaya uniknya yang bikin kita semua itu jadi senang sama karakter dirinya. Dan fokus ini Teman Pradua dalam filmnya kelanjutan kisah cinta antara Dilan dan Ancika. Penonton bakal diajak ngelihat gimana dinamika hubungan mereka berdua yang lebih mateng lagi dan punya percikan-percikan romansa yang khas banget Teman Pradua. Buat kamu yang penasaran gimana caranya Dilan bisa menaklukkan hati Ancika selama kuliah, wajib banget nonton film ini ya, karena sudah ada juga di bioskop, jadi langsung di booking tiketnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

107 Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama Ocha masih di Spada. Ada kabar yang kurang enak nih teman Pro 2 buat kamu pagi, buat kamu para fans Kiki, girl group asal Korea Selatan teman Pro 2, karena salah satu membernya ini baru aja harus menjalani istirahat teman Pro 2 atau menjalani pengobatan karena Kia Kiki sepertinya mengalami kondisi kesehatan yang sedang menurun. Jadi dia terpaksa harus absen dan batal tampil di acara festival kampus yang ada di Korsel teman Pro 2. Pihak manajemen pun menyampaikan permohonan maaf karena keputusan ini harus diambil demi pemulihannya yang bisa lebih baik tentunya kalau Kia Kiki ini istirahat dengan sebaik mungkin teman Pro 2. Dan saat ini fokus utamanya Kia adalah memberikan waktu istirahat bagi setiap personil yang sakit agar segera tampil menyapa penggemar di panggung-panggung berikutnya. Meskipun Kia batal tampil teman Pro 2, tetap support aja dan doain semoga personil Kiki ini bisa cepat pulih dan bisa seru-seruan lagi bersama dengan membernya.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan hari.
4: Teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Produ FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: Produ FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi Pro 2 FM, tarakan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku Ocha. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, Badan Keamanan Kesehatan Inggris atau UK Health Security Agency mengkonfirmasi 2 warga negara United Kingdom terinfeksi hantavirus. Mereka terinfeksi setelah melakukan perjalanan dengan kapal pesiar MV Hondius, dan salah satu tambahan juga diduga terjadi pada warga Inggris di Tristan da Cunha, Samudra Atlantik. Dalam pernyataan resminya, teman Pro 2, UKSA menyebut 2 kasus sudah dipastikan positif, sementara 1 kasus lainnya masih dalam status duga. Kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, KBRI Kuala Lumpur memfasilitasi pemulangan 3.500-an warga negara Indonesia atau pekerja migran Indonesia dari Malaysia ke Indonesia. Jumlah tersebut tercatat selama setahun terakhir, yaitu sepanjang periode 2025 hingga April 2026. KBRI juga menyebut angka tersebut mencakup 2.500 WNI hingga PMI, kelompok rentan yang sebelumnya berada di depo tahanan migrasi Malaysia. Seluruh proses pemulangan kelompok rentan itu pun difasilitasi sekaligus dibiayai oleh KBRI menuju berbagai titik debarkasi yang ada di Indonesia. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2, pemerhati budaya Nunus Supardi menyoroti hilangnya puluhan piringan hitam hibah dari pemerintah Prancis kepada Indonesia. Koleksi tersebut diketahui berisi rekaman musik piano yang terinspirasi dari bunyi gamelan Indonesia. Ia mengatakan keberadaan piringan hitam hibah tersebut menjadi tanda tanya hingga sekarang. Hal ini pun diketahui setelah dirinya membandingkan data hibah karya seni dengan koleksi yang masih tersimpan saat ini. Dan teman Pro 2, itu tadi Info Pro 2 bersama Koca di jam 10 pagi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini di Spada. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin aku, teman Pro 2, dari subuh tadi hingga sekarang, dan tentunya kita akan ketemu lagi di segmen-segmen Pro 2 FM lainnya. Aku Koca pamit, see you when I see you. Bye bye.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Oke deh, ini juga seperti bisa dilihat di Tumang Bro 2 di RRI Net. Ada siapa bintang tamu hari ini?
1: Iya, ini seru kali ini. Saya bawa kedatangan seseorang komposer yang jelas.
0: Komposer.
1: Pemain band.
0: Oke.
1: Ini namanya Bang Mike.
0: Bang Mike.
1: Dan biasalah dari wajah kelihatan dari timur kan.
0: Oke, halo Bang Mike.
2: Halo.
1: Kalau nggak salah dari Ternate Utara ya.
2: Saya dari Tanimbar.
1: Tanimbar.
2: Maluku Tenggara.
0: Maluku Tenggara. Wow.
1: Itu.
0: Di berarti waktu pertama kali ke Jakarta itu udah dari kapan?
2: Oh. Aku lahir di Jakarta.
0: Lahir di Jakarta. Ya. Oke, berarti ya.
1: Jadi logatnya ada Betawinya juga.
2: Agak Betawi.
0: Tapi keturunan berarti bapak dan ibu ya?
2: Iya, bapak dan ibu.
0: Oke. Wih, seru banget. Oke, komposer tuh siapa lagi?
1: Komposer ya tentu dia musisi. Ya yep. Jelas. Dan ini sebenarnya kita lebih pagi ini kita ngobrolin tentang ke dunia reggae.
0: Oh, wow.
1: Karena Bang Mike ini ya kita nanti kita cerita lah dunia reggae saat ini gimana. Kalau kemarin kita ngomong punk rock kan.
0: Punk rock.
1: Nah, hari ini kita ngomong reggae.
0: Reggae. Gitu. Okay. Yang aku tahu tuh reggae tuh siapa namanya? Bob Marley yang paling terkenal.
1: Iya, Bob Marley, tapi itu juga genre kan.
0: Genre.
1: Karena dia ke Jamaika ya.
2: Iya, Bob Marley Jamaika.
1: Jamaikan.
0: Okay. Jamaikan. Waktu itu aku tuh pernah ngobrol juga sama nanti aku cek ya.
1: Okay.
0: Aku lupa tuh waktu itu Queen of Reggae-nya Indonesia. Nah, terus habis itu hilangnya reggae ini sebenarnya dulu awalnya dari hip hop. Itu benar gak tuh?
2: Kalau dari hip hop, kalau yang saya tahu aja ya.
0: Yeah.
2: Kalau yang saya tahu itu kan pelopor reggae itu kan di Indonesia itu kan Mas Tony Ki Rastafara.
0: Oke.
2: Dan beliau ini lebih ke arah Jamaican.
0: Jamaican, oke. Okay.
2: Roots Bob Marley.
0: Berarti lebih ke arah sana gitu ya.
1: Oke. Okay. Sejarahnya itu kan kalau nggak salah dia mulai ada kalau yang cepetnya itu ska kan.
0: Oh gitu. Nah, reggae dicepetin tuh ska.
1: Jadi zamannya dulu itu sejarahnya karena emosional orang-orang di sana dulu, maka mereka menyebutnya ska.
0: Oke.
1: Jadi itu adalah luapan. Kalau di Amerika yang kulit hitam, itu lebih ke jazz kan akhirnya.
0: Yeah.
1: Karena luapannya mereka sebagai budak zaman dulu.
0: Oke.
1: Nah kalau di reggae itu awalnya dari situ. Jadi ska itu cepatnya, tapi tiba-tiba karena saking di sana itu panas banget, ya kan? Akhirnya lemah badannya untuk gerakan ska.
0: Oke.
1: Nah akhirnya banyak sedikit orang di sana itu dia cooling down, akhirnya keluarlah yang reggae Jamaikannya, yang santai gitu.
0: Ternyata kultural itu berefek juga kepada lagu-lagu juga ya, dan genre juga.
1: Genre.
0: Oke, kita
1: apalagi muncullah keluar genre-genre di bawah.
0: Oke. Kita pengen kenalan dulu mungkin sama Bang Mike kali ya. Tapi dulu pertama kali gitu, akhirnya tertarik ke musik tuh gimana Bang?
2: Musik apa nih?
0: Musik apapun, maksudnya masuk ke dunia, wah gue tertarik nih ke musik.
1: Dunia persilatan.
2: Dunia persilatan tuh saya pertama kali dari mungkin kelas 4 SD.
0: Kelas SD.
2: Tapi itu masih, ya masih global lah musiknya.
0: Oke, pop-pop gitu-gitu pop-pop. Mungkin.
2: Setelah tahun 92, saya udah mulai denger reggae tuh.
0: Itu siapa yang nge-influence?
2: Yang saya dengar pertama kali justru UB40.
0: Oke.
2: Yang lagunya Kingston Town.
0: Ya. Itu dari maksudnya dari teman kah atau taunya dari orang tua?
2: Dari orang tua.
0: Dari orang tua.
2: Okay. Orang tua juga setel-setel itu kan. Saya dengar terus enggak lama Bob Marley.
0: Oke.
2: Okay. Setelah itu berlanjut tahun 99 akhir saya bikin grup band. Dan saya yang sampai sekarang itu Matahari Reggae.
0: Wow.
1: Matahari Reggae.
0: Dari tahun 99 berarti ya.
2: Sampai sekarang.
0: Itu berarti udah berapa tahun? 25 tahun. Lebih tua dari aku.
1: Iya.
0: 26 tahun.
2: Betulir ya.
0: Tapi apa yang bikin waktu itu jatuh cinta akhirnya sama reggae gitu? Awalnya kan soalnya dengerinnya pop kan?
2: Iya. Waktu itu kalau saya mendengar tuh reggae tuh easy listening ya. Artinya musiknya tuh bikin kita
1: ngebawa ya.
2: Ngebawa suasana, mau joget,
1: mau nyanyi,
2: riang gitu. Ya kira kita bikin itu, kita eksekusi.
0: Wow.
2: 10 Agustus 99.
0: 10 Agustus tahun 99. Bentar lagi ulang tahun dong ya.
2: Iya betul.
0: Berapa bulan lagi tuh? 4 bulan lagi.
2: Itu
1: bikin bandnya dulu apa langsung ada single ya, Bang?
2: bikin bandnya dulu.
1: Oh, bikin bandnya dulu. Bikin band
0: sama teman-teman.
2: Sama teman-teman, nama okay. beberapa orang teman.
1: Manggung-manggung lah ya waktu itu ya.
2: Manggung-manggung. Waktu itu masih ada kafe Tenda Semanggi, tahu enggak?
0: Oh iya.
2: Wah, saya enggak tahu. Masih ada itu. Ada bengkel kafe.
0: Iya, zamannya Mas Rio mungkin ya. Iya,
1: betul betul.
2: Iya.
1: Oh, di bengkel.
2: Saya kita di kafe KTS-nya, kafe Tenda Semangginya.
0: Saya tahu bengkel SCBD, bukan.
2: Dulu ada dekat situ ya, dekat lokasi Semanggi itu.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Berarti 20 ya, let's say 26 tahun hampir 27 tahun gitu kan.
2: Iya.
0: Pernah ngerasa jenuh enggak sih sama Regi, atau pernah apa akhirnya kayak ah loncat ke genre lain gitu.
1: Hip hop dulu sebentar ya.
0: Iya. Oh, berarti hip hop. Apa K-pop? Hip hop.
2: Gitu sebentar. Kalau jenuh sih pastinya ada ya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Mungkin tapi enggak lompat. Tapi sekarang nih kan kita lagi mau ngeluarin single.
0: Oke. Okay.
2: Kita agak berubah aja cara bermusiknya.
0: Berubah gimana tuh Mas?
2: Reggae itu, tapi kita kemasnya dengan mungkin ada pembaharuan ya. Maksudnya dulu kan kita mainnya tuh lebih ke, kalau pernah dengar grupnya di luar, Alpha Blondy.
0: Oke. Okay.
2: Kita lebih ke arah sana, tapi sekarang lebih modern lah, ada beat R&B-nya.
0: Oh.
2: Itu.
1: Ngikutin zaman.
2: Ngikutin zaman, zaman now ya.
0: Berarti bisa di mix. Aku tahu. Kalau yang aku tahu ya, lagunya Tyler the Creator tuh ada salah satu lagunya itu ada juga mix sama reggae tuh. Itu tadi campuran sama hip hop gitu. Yeah, gitu. Yeah. Itu menarik sih.
1: Yeah.
0: Berarti maksudnya bisa digabungin sama beberapa genre lain gitu ya.
1: Supaya Gen Z juga bisa denger kan.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Kalau belajar ngekompos itu berarti dari tahun berapa tuh?
2: Kebetulan saya semenjak saya bikin band Matahari itu, ya saya yang kompos sendiri.
0: Wow.
2: Karena sebagian besar lagu itu ciptaan saya, sebagian besar, yang gak semua.
0: Bentar, besar. Tahun 99 berarti. Mm-mm. Ngekomposnya pakai apa? Sekarang kan udah gampang, udah ada apa-apa.
2: Ada
0: dulu.
2: Ada digital ya sekarang.
0: Iya, tahun 99 berarti ngekomposnya gimana?
2: Kalau dulu, ya pasti yang pertama referensi musik kita harus banyak ya.
0: Bener.
2: Kita harus banyak dengerin musik-musik yang lain. Yang kedua ya mungkin saya gambarnya secara matematisnya pakai gitar.
0: Oke.
2: Okay. Nanti singkupnya di mana, beatnya ya seperti itu sih sederhana.
0: Wah, ribet juga ya ternyata nomor 2 ya. Oke, dan nanti kita juga ngobrolin tentang lagu barunya sih. Aku lebih interest ke sana juga. Nanti mungkin ada cerita apa di balik lagunya gitu-gitu ya. Tapi itu nomor 2 pastiin, buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811-800-105. Kita juga live di RRI Net. Jadi kalau misalkan pengen lihat muka-muka kita, tapi jangan sambil nyetir ya. Nanti kalau misalkan udah sampai aja ya. Kalau gitu?
1: Muka ganteng kita.
0: Muka ganteng kita ya. Kebetulan saya tadi mandinya tadi udah jadi tadi. Belum mandi sih sebenarnya. Kalau gitu jadi jangan marah-marah dulu, nanti kita bakal balik lagi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Hehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Clark.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.

0: teman terbaik kamu.
1: Oke, masih di Music Bar di pagi hari ini, teman Bro 2 masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Bang Mike.
2: Halo.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol lah. Baru intro sih. Ini baru keseruannya di sini. Tadi aku baru tahu kalau misalkan bandnya Bang Mike. Band kan dibilangnya.
2: Iya, band.
1: Matahari Reggae.
2: Iya.
1: Matahari Reggae ini dari tahun 99. Tadinya ada berapa orang, Bang?
2: Format awalnya itu saya, terus pemain gitar satu lagi, basis, keyboard, drum, penyanyi satu. Enam orang.
1: Terus habis itu ternyata akhirnya tinggal satu orang.
2: Satu.
1: Itu dari, berarti pada bubar satu-satu atau kayak yaudah deh.
2: Iya, seiring berjalan lah ya. Itu ada yang keluar satu.
1: Uh-uh.
2: Sempat kita bertujuh, posisinya berlapan.
1: Berlapan?
2: Sempat berlapan. Okay. Ada perkusi, ada pemain tiup.
1: Seru tuh. Tapi mungkin sibuk masing-masing juga,
2: iya,
1: kali ya.
2: Iya, punya kesibukan.
1: Melanjutkan kehidupan baru. Biasanya kalau misalkan, apa namanya, lulusan dari band reggae, dia fokusnya kemana tuh, Bang?
2: Kalau yang teman-teman saya ya, ada yang masih main reggae juga.
1: Oh, masih ada juga.
2: Tapi ada juga yang main musik-musik lain, ada juga.
1: Tapi tetap di jalur musik gitu ya.
2: Iya, tetap.
1: Oke, dan ini mungkin bisa dibilang Matahari Reggae Reborn. Soalnya berarti sekarang dengan format yang baru berapa orang?
2: Bertiga.
1: Iya. Berarti ada Bang Mike,
2: Terus vokalis.
1: Vokalis, oke.
2: Terus basis.
1: Oh, berarti Bang Mike bukan vokalis.
2: Saya pemain gitar.
1: Pemain gitarnya. Satu lagi apa, sorry?
2: Vokalis
1: dan
2: terus basis.
1: Oh, basis.
2: Yang basis ini juga lumayan lama, dia bergabung dari tahun 2012.
1: Oke. Okay.
3: Drumnya berarti additional dong, drumnya nantinya.
2: Additional, kita main berapa kali gitu nanti pakai. Gitu. Misalkan ada tergantung eventnya, ada tiup, kadang-kadang kita pakai brass section.
1: Oh, jadi gitu. Lebih bervariatif juga ya.
2: Iya.
1: Terus ini kemarin akhirnya mengumpulkannya lagi tuh dari tahun berapa berarti? Baru-baru ini ya?
2: Baru-baru ini sih.
1: Oke, dan baru berencana untuk membuat lagu baru lagi gitu.
2: Sudah dibuat?
1: Sudah jadi?
2: Sudah jadi,
1: okay.
2: Mungkin tinggal syuting gitu. Atau ya tinggal masuk ke YouTube, cuma belum ya.
1: Tapi belum rilis?
2: Belum rilis.
1: Oke, okay, ya. Tapi boleh gak nih misal diceritain sedikit lagu dua baru ini tuh lebih ke arah mana ceritanya, gimana gitu, boleh gak diceritain?
2: Oh, ceritanya sih apa ya, ini judulnya juga mungkin gak terlalu ngerege ya maksudnya.
1: Oke, boleh di-spill nih judulnya nih.
2: Judulnya yang single pertama tuh Ingkar Janji.
1: Yang satunya lagi
2: Maaf. Karena kita coba pakai tema yang di luar rege lah.
1: Iya, ini lagu
2: itu kan tahu kan temanya.
1: Iya, biasanya lebih bebas.
2: Iya,
1: biasanya kalau
3: santai gitu.
1: Iya, santai. Malah jadi kayak bukan maaf tapi santai misalnya gitu. Tapi ini kenapa ngambil di luar reggae judulnya?
2: Apa ya sebenarnya? Kita mau ada sesuatu yang baru lah.
1: Berbeda.
2: Di tema-tema kita, cerita-cerita kita, ya.
1: Makanya tadi juga digabungkan dengan reggae baru gitu kan?
2: Iya.
1: Oke. Berarti bercerita tentang Ingkar Janji,
2: Janji. Ingkar Janji itu single pertama.
1: Oke. Okay.
2: Tentang kekecewaan lah, sekali-sekali yang mellow kan.
1: Bisa ya ternyata reggae dibawa ke mellow juga ya?
2: Bisa.
1: Oke. Okay. Ini berarti kemarin nulis project itu udah dari kapan tuh?
2: Tepatnya sih nggak lupa persisnya, cuman sekitar 4 bulan yang lalu.
1: Oh, cepet juga ya?
2: Iya.
1: 4 bulan yang lalu dan udah jadi sekarang?
2: Udah jadi.
1: Wah, keren.
2: Satu lagu udah jadi. Yang satu lagu lagi mungkin kita tinggal proses take vokal. Dua.
1: Tapi terakhir sebelum ini ya, itu kapan Bang Mike ngeluarin lagu atau bikin lagu?
2: Terakhir tahun baru.
3: Sebelum ini.
2: Ih, lama juga ya. Itu 2018 kali.
1: Okay. Wow. Apa yang Bang Mike paling kangenin nih dalam prosesnya kemarin, akhirnya kayak wah akhirnya gue nulis lagu lagi misalnya, akhirnya gue ngekompos lagi, apa yang paling dikangenin kemarin?
2: Yang dikangenin yang paling besar tuh ya, akhirnya kita bisa ketemu teman-teman yang bisa memperjuangkan ini lagi ya.
1: Itu sih.
2: Itu yang paling penting sih.
1: Yang paling dikangenin berarti teman-temannya ya.
2: Iya, karena kita mau main kan kita lihat, waduh personil belum ada nih.
1: Iya.
2: Gini-gini akhirnya ketemu juga kan harus sama visinya kan.
1: Iya.
2: Ya,
3: pemikiran lah ya.
2: Iya. Vokalis ini yang paling belum kan. Kita jalan sama pemain bass aja, saya berdua tuh.
1: Oke.
2: Terakhir kali manggung mungkin 2 tahun yang lalu lah.
1: Wow, 2 tahun yang lalu ya.
2: Iya.
1: Terus habis itu kalau misalkan udah dari tahun 99 nih, pasti kan Matahari Reggae udah punya komunitas pendengar apa segala macam. Gimana tuh reaksi mereka? Udah akhirnya balik lagi gitu.
2: Saat ini kita belum publish.
1: Iya, iya. Akan balik lagi, udah pada nungguin tapi.
2: Ya beberapa orang sudah penasaran ya, udah mungkin kangen juga ya.
1: Kapan sih rilisnya, kapan
2: iya,
1: sih?
2: Karena kita kan kalau bikin kegiatan itu kan kadang suka kita masukin ke IG.
1: Iya, yeah, iya, yeah, yeah.
2: Mungkin mereka udah lihat juga, banyak yang nonton nih, banyak yang like.
1: Iya, yeah.
2: Iya.
1: Kapan kira-kira bisa didengarkan lagu, 2 lagu terbarunya itu tuh?
2: Maunya secepatnya sih.
1: Kalau bisa besok-besok. Cuman masih berproses kali
2: masih
1: ya.
2: Masih berproses, iya.
3: Video klip okay. Yang belum ya?
2: Video klip belum.
1: Oke. Mungkin kalau misalkan dari komunitasnya sendiri itu gimana sih? Maksudnya kalau misalkan aku pengen nanya gitu, komunitas reggae di Indonesia, aku pengen lebih tanya ke sana, itu gimana sih sekarang?
3: Situasinya
1: gitu.
2: Situasi komunitas reggae ya sebenarnya mereka punya apa ya, situasinya tuh mereka masih yang masih apa namanya, dalam gambaran masih aktif ya.
1: Oke. Okay.
2: Ketika ada event soalnya saya lihat animonya masih bagus.
1: Masih banyak masih yang banyak. Ikut ya. Oke. Okay. Tapi kalau dari antara kreator ke kreator gitu masih ada sharing atau gimana gitu?
2: Kalau yang saya, untuk saya sendiri kayaknya kurang sekarang.
1: Oke.
2: Karena kan reggae juga eventnya agak jarang-jarang ya. Event tertentu gak seperti awal tahun 2000.
1: Udah gak kayak dulu yang sering banget ya, sekarang
2: iya,
1: lebih jarang-jarang
2: dulu,
1: ya.
2: Setahu saya ketika awal 2000, sekitar 2007 atau 2008 ketika Steven keluar dengan Coconut Trees tuh.
1: Iya. Yeah.
2: Itu kan ramai sekali. Itu animonya mungkin hampir tiap bulan itu ada beberapa kali event besar gitu.
1: Oke. Tapi kalau sekarang jaraknya berapa lama tuh? Bisa 3 bulan sekali, 14
2: lebih,
1: sekali?
2: Lebih.
1: Oh, lebih.
2: Artinya kayak ada band reggae itu kan mainnya enggak di acara yang reggae pure tuh.
1: Ah,
2: jadi digabung isip, bintang ya? Tamunya iya.
1: Jadi digabung. Oke.
3: Okay. Tadi malam acara sih di Gading Serpong tuh.
1: Itu acara apa?
3: Komunitas reggae.
1: Oke.
3: Okay. Saya dengar kabar ya, baru enggak tahu ya pastinya. 7.000-an lebih.
1: Yang ikut?
3: Yang nonton.
1: Wow, 7.000 orang lebih, iya, banyak banget ya.
3: 700 atau 500 sih.
1: Oke. Tapi dari Mas Rio nih ngelihat apa namanya, lagu-lagu pasti udah denger dong, Matahari Reggae ini.
3: Udah denger, minggu lalu gak usah lah ya.
2: Iya, seminggu lalu gitu.
1: Gimana reaksinya, gimana

0: udah dibikin kayak gini, nah gue bikinnya kayak gini nih Mas Rio. Bilang, wah seru juga ya, maksudnya mikir sampai ke situnya gitu, supaya nanti kalau orang pas rilis, wah ada sesuatu yang baru ya, biarpun tetap genrenya reggae.
1: Reggae,
0: karena reggae itu kan ada raga ya, ada dub, ya, ada ska.
1: Bedanya betul raga sama dub.
0: Lebih ke rap ya kalau
2: raga itu kan, jadi kalau kayak mungkin kayak rap, cuma raga itu masih ada nadanya kan masih, tapi dia cepat pengucapannya, padat.
1: Iya.
2: Sementara kalau kita bicara dub itu lebih ke musik, bukan ke nyanyi.
1: Oh, malah lagu instrumental gitu.
2: Bukan, ada nyanyinya. Ada nyanyinya, tapi dia lebih ke nge-explore sound itu dub. Kayak delay, efek drum, delay.
1: Sering soalnya aku denger dub tapi gak ngerti maksudnya arti apa, ini baru tahu nih.
0: Betul, jadi dari konsep genre reggae yang sebenarnya, dari yang tradisional reggae sampai yang detik ini sekarang. Kan lu kan main EDM kan?
1: Iya.
0: Main musik, apa namanya?
1: Electronic dance music.
0: Nah, yang di kita itu adalah dubstep.
1: Oh.
0: Nah itu basicnya reggae.
1: Oh gitu, nah, iya. Dubstep itu reggae.
0: Itu reggae asli basicnya.
1: Wow.
0: Karena dia mainnya up kan? Cek gitu kan, tapi dibikin elektronik.
1: Oke.
0: Nah kalau yang popnya masuknya kemana? Sting.
1: Oke.
0: The Police itu basicnya reggae. Tapi dia bawanya ke pop.
1: Baru tahu nih.
0: Fun fact. Ada yang fragile kan?
1: Yeah.
0: Itu kan reggae basicnya.
1: Oh baru tahu nih. Ternyata reggae tuh luas juga
0: luas
1: ya.
0: Luas banget.
1: Wah bisa diekspor dan segala macam juga teman bro dua.
0: Makanya anak Gen Z sekarang kayak gimana sih reggae yang sebenarnya? Ya, dia harus dengar yang tradisional dulu, dari yang ska. Dulu kan tahun 2000 ska kan gila-gilaan.
1: Iya sampai sekarang sih.
0: Salah satu Tipex.
1: Iya Tipex tuh sampai sekarang masih dimainin tuh di karaoke.
0: Betul. Nah baru mulai yang lambatnya yang Jamaikannya dan lain-lain. Elektroniknya dubstep.
1: Oke. Ini seru nih Tumam Pro 2. Insight baru juga nih. Mungkin buat kamu yang pengen nanya, gue ingetin sekali lagi, nanti kita bakal open sesi Q&A lah. Pokoknya buat kamu yang nanya di WhatsApp, bisa langsung di 0811 800 105. Nanti kita bakal seru-seruan lagi. Jadi jangan kemana-mana.

0: Yang sama Pro 2 masih di Music Planner, masih bersama Bang Mike dan juga Rio Nada Bumi.
1: Yes.
0: Oke, okay, tadi kita masih seru-seruan juga ya buat apa namanya, ngobrol-ngobrol tentang reggae, fun fact ya? Juga ya.
1: Iya.
0: Ternyata banyak luas banget core reggae.
1: Iya.
0: Keren sih. Tapi ini ada yang nanya juga nih. Ini mungkin pertanyaannya buat Bang Mike dari Gea di Kemang. Kira-kira ada nggak lagunya Bang Mike sendiri yang paling relate sama Bang Mike?
2: Itu ada. Mungkin ini lagu spesial juga, karena lagu ini lagu pertama yang saya bikin ketika saya bikin band Matahari ini. Itu judulnya Matahari. Matahari.
0: Oh, judulnya Matahari juga. Yeah. Oke. Okay. Ini bercerita tentang apa emangnya?
2: Nah, orang kalau denger, wah idealis banget ya. Namanya bandnya diceritain di lagu. Padahal enggak.
0: Sebenarnya bukan Matahari bandnya gitu.
2: Bukan. Kita cerita tentang Matahari itu. Sebenarnya bukan tata surya aja, bukan sekedar tata surya, tapi matahari itu juga bisa jadi tempat kita buat sehat.
0: Oke, okay. Oh, matahari benerannya matahari bisa bikin beneran, kita ya, sehat.
2: Kita sakit harus ketemu matahari, berjemur. Itu kan kulit bagus, kuman-kuman juga lewat, ya kan?
0: Oke. Okay.
2: Terus juga itu juga bisa bikin cuaca yang bagus karena ada matahari. Itu semua kehidupan juga, pohon juga.
1: Sumber kehidupan.
2: Sumber kehidupan.
0: Berarti itu yang paling relate ya. Jadi apapun itu ya kita harus balik lagi ke matahari lah gitu ya.
2: Dan semuanya bagus kan, kita membangkitkan motivasi diri kita juga kan buat
0: okay.
2: Berkreativitas.
1: Tapi gak boleh dijadiin dewa matahari ya.
0: Jangan. Mungkin ini
1: Romawi lagi kan.
0: Jadilah orang penting, jadilah orang yang bermanfaat seperti matahari. Oh, mungkin okay. Gitu kali ya.
2: Bisa-bisa.
1: Bisa. Boleh juga filosofinya.
0: Boleh juga ya.
2: Baru nih.
0: Terus abis itu ada lagi nih, Nisa Cibubur. Musisi reggae favorit Mas Mike, Bang Mike siapa?
2: Indonesia, luar?
0: Bebas.
2: Bebas.
0: Luar ya? Boleh, Indonesia boleh.
1: Luar satu, Indonesia satu.
2: Yeah. Okay, kalau mungkin kalau di luar itu ya Bob Marley pasti.
0: Bob Marley ya. Udah pasti ya.
2: Ada Alpha Blondie, saya suka juga Alpha okay. Blondie, band Perancis.
0: Wow. Kalau Indonesia?
2: Indonesia ada Mas Tonicky itu pasti.
0: Yep. Itu udah harus wajib ya, panutan
1: para iya.
0: Oke. Okay. Itu dia ya, udah dijawab. Terima kasih yang udah nanya. Dan pastinya kira-kira mau ada proyek apa nih bareng sama Nada Bumi nih?
1: Ya, tadi udah ngobrol panjang lebar. Tentunya juga lagi nunggu dua lagu
0: itu tuh.
1: Mudah-mudahan cepat dirilis dan lain-lain. Dan di Nada Bumi juga lagi mau coba buat satu IP yang ke komunitas reggae-nya juga.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mudah-mudahan di tahun ini ada satu IP event reggae. Ya, salah satunya nanti Matahari band reggae ini harus hadir lah.
0: Oke.
1: Okay. Samping teman-teman yang lain nanti ya. Yeah. Jadi kita coba angkat mengedukasi bahwa reggae ini nggak sekedar cuman manggung. Tapi benar-benar kita bawa ada red carpetnya, ya kan? Atau mungkin nanti pemain bandnya harus pakai jas semua, sehingga levelnya jadi lebih naik lagi.
0: Lebih apa namanya eksklusif berarti? Reggae mau dieksklusifkan.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Supaya nanti orang-orang yang menikmati juga melihat bahwa reggae itu nggak sekedar ya cuman bermain reggae apa yang sudah ada di okay. Dunia ini gitu, ngikutin apa yang sudah ada. Tapi IP-nya bukan cuma event dong, tapi si band reggae itu menjadi IP-nya masing-masing. Kekuatannya itu salah satu Matahari band reggae ini jadi IP-nya Bang Mike dari 26 tahun yang lalu kan.
0: Wow.
1: Mm-mm. Biarpun sekarang mulai diangkat lagi, tapi secara IP ini kan udah punyanya beliau.
0: Yep, benar. Nah,
1: tapi kalau ini nggak diusung terus, nggak dikeluarin di permukaan, orang nggak ada yang tahu juga gitu.
0: Iya, jadi lupa.
1: Nah, makanya kita bawa sih jadi narsum. Oh ternyata ada band Matahari gitu yang mengusung tentang reggae itu sendiri. Diri.
0: Ih, keren. Oke, ditungguin aja nih IP-nya teman Pro 2. Kalau misalkan udah nantinya udah ada, ya. Mungkin bisa info-info juga.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin. Mudah-mudahan tahun ini ya, Bang ya.
0: Ya.
1: Bisa enggak di band Matahari juga, tapi seluruh komunitas reggae di Indonesia. Oh. Silakan.
0: Seru tuh eventnya. Pasti kan enggak cuma event, nanti bakal ada apa? Bazar mungkin ya. Atau apa.
1: Malah kita mau bikin rencananya awarding-nya.
0: Ada awarding juga.
1: Awarding reggae gitu.
0: Seru sih.
1: Seru kan?
0: Pokoknya ditungguin aja teman Pro 2 biar enggak ketinggalan, makanya follow Instagram-nya Nada Bumi ya.
1: Iya, nadabumi.id.
0: nadabumi.id.
1: musicplanner.id.
0: Betul, musicplanner.id juga jangan lupa di-follow. Dan pastinya thank you so much udah datang di hari ini. Mungkin pengen promo Instagram masing-masing boleh?
2: Oh ya, kalau Matahari Reggae di @matahari_reggae.
0: Matahari Reggae. Instagramnya Bang Mike mau di
2: boleh promoin? Manu Embun Michael, Manu Embun Michael,
0: Manu Embun Michael. Michael. Ya. Oke, langsung dicari di Instagram. Pastinya Rio juga Rio dot apa?
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Rio Zeli Rinaldo.
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Jangan lupa teman berdua pokoknya diikutin aja update gimana. Dan pastinya pengen bilang terima kasih sekali lagi
1: udah datang juga
0: hari ini.
1: Terima kasih juga Bang Mike sudah masa hadir menjadi narsum hari ini. Thank you.
0: Soalnya kita jadi terunlock nih apa namanya fakta-fakta baru yang mendapetin gitu ya. Semoga reggae Indonesia semakin maju nantinya ya. Semoga makin ada lagi di permukaan. Siapa tahu nanti bisa jadi top chart lagu reggae gitu.
1: Oh iya dong.
0: Reggae pop, reggae R&B mungkin reggae beneran.
1: Kita bikin sesuatu yang luar biasa deh.
0: Oke. Okay.
2: Sehingga reggae nanti di EDM.
0: Reggae EDM bisa.
1: Nanti Pro 2 selalu dengerin atau menikmati lagu reggae dan di play juga di sini kan gitu.
0: Eh boleh. Oke deh kalau gitu terima kasih juga teman berdua yang udah stay tune dengerin kita ngobrol-ngobrol di satu jam kebelakangan ini dan pastinya abis ini digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya. Kalau gitu nama gue Davey Prada, cabut dulu pastinya.
1: Rio Z
0: dan
2: Mike
0: cabut dulu. Bye bye.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Salam sejuk Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat siang teman Pro 2 ya. Buat kamu hari ini teman Pro 2, aku Teo hadir nyapa kamu di segmen Sate Siang hari ini. Dan ya teman Pro 2, jangan lupa semangat hari weekend ini. Walaupun cuaca tidak mendukung untuk melakukan aktivitas di luar, di dalam pun bisa teman Pro 2 ya. Dan kali ini aku mau ngingetin buat kamu teman Pro 2 yang mungkin stay tune dan mungkin lagi pantengin ya Instagram Pro 2, pasti tahu banget nih. Hari ini di jam 11 ini teman Pro 2 bakal ada Kring kelas radio Inggris ya. So nanti buat kamu ya teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune dengerin biar kita sama-sama belajar nih seperti apa sih berbahasa Inggris itu teman Pro 2 ya. Dan setelah itu kamu bakal ditemenin lagi sama aku nanti di jam 12 sampai nanti jam 3 sore teman Pro 2. Dan kalau gitu kita dengerin dulu lagu Isyana Saraswati, Game of Love. Ini dia.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Halo dorang, lagi apa bah siang-siang begini? Laper tapi bingung mau ngunyah apa? Atau pengen tampil slay pakai aksesoris yang tarakan banget? Please, jangan cuma lirik brand luar mulu, goy. Anak lokal kita juga punya usaha yang lebih keren loh. Dikapa, karya Paguntaka. Kita bakal bongkar rahasia UMKM yang gak kalah hitnya. Saatnya kita kasih panggung buat mereka yang berani bikin produk lokal rasa internasional. Dari amplang yang renyahnya bikin nagih, batik tarakan yang motifnya makin estetik, sampai kerajinan tangan yang cocok banget, goy, buat hiasan estetik kamar kamu. Dan masih banyak lagi. Nah, biar kamu tetap update dan dapat inspirasi, jangan sampai kelewatan ya. Kapa, karya Paguntaka. Hadir setiap hari di jam 12 hingga 1 siang. Stay tune terus ya, cuma di sini, Kapa, karya Paguntaka. Let's

0: Saatnya kamu dengarkan Pradua Kapa, karya Paguntaka.
1: Sebelumnya aku mau tanya deh, Tin.
2: Apa itu?
1: Kamu terakhir ke kafe tuh ngapain sih? Soalnya kalau dipikir-pikir ya, sekarang ke kafe tuh kan selalu punya cerita nih. Walaupun kadang kita sendiri gak yakin kita lagi produktif atau mungkin cuma lagi cari suasana aja gitu ya kan.
2: Iya benar banget sih. Tapi jujur li nih ya Ran, niatnya sih nugas awalnya nih ya. Tapi ya gitu, ujung-ujungnya pas sudah sampai di kafe ya malah update story, foto-foto, ngopi, terus ngobrol. Jadi lupa ya sama niat di awal. Tapi anehnya tuh ya, walaupun gak sesuai dengan rencana di awal, kita tetap balik lagi ke kafe yang sama.
1: Nah itu dia tuh Tin, biasanya tuh alasan klasik banget gitu. Bahkan kadang ya kita datang cuma bilang kayak bentar aja nih, bentar. Tapi tahu-tahu udah berjam-jam duduk di situ gitu. Atau mungkin yang lebih relate lagi, niatnya healing tapi kayaknya malah jadi overthinking di pojokan gitu.
2: Menyendiri ya, meringkuk gitu. Tapi ya banget sih Ren, tapi justru itu yang bikin aku jadi mikir nih. Kayaknya sekarang kafe itu bukan cuma tempat nongkrong deh. Kayaknya ada sesuatu yang lebih dari itu gitu.
1: Nah bener banget nih Tin, aku juga setuju ya. Sekarang kafe tuh udah jadi kayaknya bagian dari hidup kita gitu.
2: Betul.
1: Tempat kita capek, tempat kita cerita,
2: apalagi
1: tempat kita mikir.
2: Itu dia.
1: Bahkan tempat kita mungkin kayaknya nyusun rencana mimpi gitu.
2: Dan kalau kita tarik ketarakan sekarang ya Ran, jujur aja nih, kota itu tuh berubah banget tau gak sih? Kafe ada di mana-mana dan bukan cuman banyak aja, tapi juga punya konsep yang emang benar-benar beda-beda.
1: Wah,
2: semuanya.
1: Bener banget sih, ya. Ada
2: jadi,
1: yang
2: jadi berasa kayak pengen semua tempat kafe itu didatengin gak sih?
1: Iya bener, ada yang estetik biasanya, ada yang cozy, ada juga yang cocok buat kerja, ada yang buat mungkin sekedar duduk santai gitu. Tapi yang bikin aku kagum itu bukan cuma itu, Tin.
2: Apa tuh?
1: Ini tuh yang bangun kafe-kafe itu gitu. Itu tuh ada anak muda Tarakan ya, yang mungkin dulu tuh sama kayak kita gitu, duduk di kafe, ngobrol, ngopi. Tapi sekarang mereka yang punya tempat itu.
2: Iya lagi ya, jadi terinspirasi gak sih pengen ngebangun usaha sendiri. Ini penting banget sih teman berdua. Karena kalau dipikir-pikir ya, ini bukan hal yang gampang loh. Dari sekedar ide sampai pada akhirnya punya tempat sendiri.
1: Yes, benar banget. Pasti ada proses panjang di balik itu ya.
2: Betul.
1: Mulai dari modal, takut gagal, sampai mungkin belajar dari nol dulu gitu.
2: Wah, jujur ini keren banget sih teman berdua. Dan yang awalnya cuman penikmat kopi ya, atau cuman pengen nongkrong sebentar bareng teman-teman ngumpul, sekarang jadi pencipta. Dari yang cuma nongkrong, sekarang berani mulai dulu nih.
1: Nah Tin, dari fenomena itu ya kita tuh jadi sadar gitu kalau kafe sekarang itu bukan cuma soal tempat.
2: Betul banget, tapi juga soal mimpi, proses, dan keberanian untuk memulai.
1: So buat kamu teman Pro 2 yang lagi dengerin ini ya, selamat datang di Pro 2 Kapa,
0: karya Paguntaka.
1: Pusat kreasinya anak muda.
2: Tempat kita ngobrol santai
1: tapi tetap penuh makna.
2: Aku Tini
1: dan aku Randa,
2: yang bakal nemenin kamu ngebahas
1: Tarakan Kota Seribu Kafe.
2: Dari nongkrong jadi berkarya.
3: Pro 2 Kapa, karya Paguntaka.
1: Kalau dipikir lagi ya Tin, sekarang kafe tuh udah jadi tempat yang multifungsi gitu. Dulu kita datang mungkin cuma buat ngobrol, sekarang tuh kayak yang bisa seharian di sana gitu.
2: Betah banget ya, sampai lupa pulang gitu. Tapi ya sih Ran, sekarang di kafe tuh bisa nugas, kerja, meeting kecil, bahkan bikin konten juga mudah banget sekarang dicari tempatnya.
1: Bener.
2: Terkadang satu meja isinya orang-orang sibuk semua, tapi dengan dunia masing-masing ya pastinya.
1: Iya, dan itu tuh yang menarik sih Tin. Karena kafe sekarang ini kan bukan cuma tempat santai, tapi juga ruang produktif.
2: Iya lagi, tempat orang berkembang ya, terus nyari ide, cari inspirasi juga.
1: Bener.
2: Dan juga bahkan mulai sesuatu.
1: Bener, bahkan bisa jadi ya banyak bisnis yang lahir tuh justru dari obrolan santai di kafe.
2: Nah
1: gitu.
2: Itu tuh yang biasanya tuh tiba-tiba ada aja ide speechless datang, atau mungkin terbesit pengen ngebangun usaha apa.
1: Yes, bener,
2: gitu
1: bener,
2: ya
1: bener.
2: So dari ide kecil kecil yang awalnya cuma kayaknya seru deh kalau punya kafe, sampai pada akhirnya jadi nyata gitu.
1: Iya benar, dan dari situ kita bisa belajar satu hal gitu Tin.
2: Apa tuh?
1: Bahwa semua yang besar tuh selalu dimulai dari hal kecil.
2: Yes, benar banget, dan yang bikin beda adalah berani memulai.
1: Iya, walaupun belum siap,
2: walaupun takut gagal,
1: tapi tetap jalan.
2: Iya, harus ya. Karena okay, kalau kita mau ngebangun usaha, gagal itu adalah hal yang wajar.
1: Benar,
2: ya.
1: Benar, benar.
2: Jangan kemana-mana dorang, stay tune terus ya di Pradua Karya Paguntaka.

0: Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Paguntaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting ke Juwata, produk kapa hadir menyapa dorang. Produk kapa, karya Paguntaka. Setiap hari jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Hanya di 107 FM Produa Tarakan.
1: Kapa, karya Paguntaka. Pusatnya karya anak muda.
2: Nah, tapi kita juga penasaran nih kalau dari sudut pandang kamu yang lagi dengerin sekarang ya.
3: Yes,
2: ya, terutama
3: betul.
2: Teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi sering nongkrong di kafe nih ya.
3: Iya, benar banget. Kira-kira kafe favorit kamu di Tarakan itu yang mana dan kenapa tempat itu jadi pilihan kamu teman Pro 2? Apakah karena tempatnya, suasananya, atau ada cerita di sana tuh?
2: Iya, daripada kita nebak-nebak ya, Tin ya. Mungkin kita tanya aja langsung nih ke beberapa teman Pro 2 ya.
3: Oke.
2: Iya,
3: yuk, kita dengerin bareng-bareng pengalaman mereka tentang kafe favorit di Tarakan.
0: Pro 2 Kapa, karya Paguntaka.
4: Halo teman-teman Pro 2. Kenalin, aku Nara. Di sini aku mau share top 3 kafe favorit aku di Tarakan versi aku sendiri. Di posisi ketiga ada House of Terrace. Menurut aku, ini unik banget karena mereka punya toko box sendiri di dalam kafe. Yang bikin menarik, harganya juga lebih murah dibandingin sama photo box yang lain, sekitar 32 ribuan. Dan frame-nya juga lucu-lucu banget, mereka juga sering update frame, dan kalian juga bisa request frame lo untuk event-event tertentu. Lighting-nya juga pas, jadi hasil fotonya bagus dan cocok banget buat kamu yang suka foto-foto bareng teman. Selain itu, interior cafe-nya juga bagus dan konsepnya lucu, jadi tetap nyaman buat nongkrong. Di posisi kedua ada Be Aras. Ini tuh dulu termasuk hidden gem, tapi sekarang kayaknya udah mulai banyak yang tahu. Yang aku suka dari sini, menunya itu termasuk murah, jadi cocok banget buat anak muda. Terus interiornya juga top banget, colorful, dan tiap ruangan punya warna yang berbeda-beda. Tempatnya juga luas, jadi nggak terlalu khawatir kehabisan tempat. Apalagi kalau lagi jam rame. Untuk dessert, aku paling suka chokes-nya. Itu enak banget menurut aku. Dan chokes-nya juga bisa dijadiin hampers loh buat pacar, buat teman, buat keluarga. Dan mereka juga punya banyak pilihan dessert lain yang harganya masih ramah di kantong. Dan di posisi pertama, favorit aku tuh Room I Petit. Jujur ya, aku tuh paling suka sama cheesecake-nya, yang menurut aku ini salah satu yang paling enak di Tarakan. Interiornya juga cantik banget dan estetik, jadi nyaman kalau dipakai nongkrong lama. Yang bikin beda, di sana tuh kamu nggak cuma nongkrong, tapi juga bisa nonton atau main game karena ada playbox-nya. Dari segi menu, menurut aku lengkap dan menarik ya. Bahkan mereka punya kuichi, itu kayak pie tapi isinya ada smoked beef, jamur, dan lain-lain. Dan jujur, aku belum nemu menu kayak gitu di kafe lain di Tarakan. Dan yang paling penting, kalau kamu tipe yang suka nongkrong lama, di sana tuh nyaman banget. Aku pernah dari siang sampai maghrib, dan karyawannya juga ramah-ramah. Nah, dari ketiga kafe itu, aku ngerasa sekarang Tarakan udah punya banyak banget tempat nongkrong yang seru dan kreatif. Dan yang paling keren, banyak dari kafe itu dibangun sama anak muda Tarakan sendiri. Jadi ini bukan cuma soal tempat nongkrong, tapi juga tentang keberanian anak muda untuk berkarya dan membangun usaha mereka sendiri. Semoga kedepannya makin banyak lagi anak muda Tarakan yang berani mulai dan bikin sesuatu dari ide mereka.
1: Jangan kemana-mana dorang, stay tune terus ya di Pradua Karya Paguntaka.

0: karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda.
1: Halo teman-teman Pro 2. Kenalin aku Deva. Di sini aku mau share beberapa kafe favorit aku di Tarakan yang menurut aku nyaman banget buat nugas atau quality time bareng teman, sahabat, keluarga, pacar ataupun yang lagi HTS-an nih. Tanpa basa-basi, oke, di top 3 aku ada Trilogi Cafe yang ada di Bom Panjang. Jadi kafe ini tuh tempatnya luas, termasuk indoornya, apalagi rooftopnya yang ada di lantai 3 nih. Jadi gak heran kenapa tempat ini tuh jadi tempat lokasi bukber masyarakat yang selalu direbut-rebutin, karena bisa dilihat dari view sunsetnya yang ada di lantai 3 itu indah banget. Ditambah lagi sambil ngeliat kendaraan yang berlalu lalang, ngebuat suasana ini tuh jadi lebih adem ayem. Nah, selain dari segi tempatnya yang nyaman, mereka juga kadang menampilkan live musik pada hari-hari tertentu. Jadi sambil menikmati menu mereka yang enak-enak, ditambah dengerin live musik, pasti bakal jadi lebih enak lah. Oke, mungkin itu top 3 dari aku. Masuk ke top 2, aku milih EJ Coffee yang ada di Karangbalik. Masyarakat Tarakan pasti gak heran kenapa aku milih EJ Coffee di top 2. Bisa dilihat dari ruangan mereka yang luas banget, terdapat 3 lantai dan ada rooftopnya juga. Tempatnya yang terlihat elegan dengan desain yang modern, estetik parah buat menu story Instagram kalian. Gak cuma dari tempatnya yang keren, makanannya juga enak, porsinya banyak. Jadi buat teman-teman yang kelaparan, mungkin di sini bisa jadi salah satu solusinya. Oke, itu dia top 2 dari aku. Dan yang terakhir yang ditunggu-tunggu nih, ada top 1 yang jatuh kepada Kopi Su Tarakan. Kenapa aku pilih Kopi Su? Karena menurut aku ini salah satu kafe yang menarik nih, yang baru pertama kali aku kunjungin. Selain tempatnya yang nyaman untuk nugas dan quality time, kafe ini juga menyediain playground di lantai satunya untuk anak-anak, dan juga bisa bermain biliar di lantai duanya juga loh. Untuk momi-momi yang mungkin pengen ngafe tapi lagi bawa anak, tempat ini bisa jadi solusinya. Kalau teman-teman udah bosan ngopi, bisa main biliar di lantai duanya. Bukan dari tempatnya aja, gak mungkin aku milih tempat ini jadi top 1 kalau misalnya makanan dan minumannya gak enak. Ya pasti enak lah. Salah satu menu favorit aku yang ada di sana, yaitu spaghetti carbonara-nya. Endul banget, jujur endul. Oke, mungkin cukup sekian guys top 3 kafe Tarakan versi aku. Dan buat anak muda Tarakan yang berani membangun kafe dan mulai usahanya sendiri, aku cuma mau bilang kalian keren banget. Gak semua orang bisa berani mulai, apalagi dari nol. Tapi kalian udah membuktikan kalau anak muda juga bisa berkarya dan menciptakan sesuatu. Harapan aku semoga kedepannya makin banyak lagi ide-ide baru yang lahir, dan makin banyak anak muda Tarakan yang berani memulai berkarya. Terus semangat, terus berkarya, dan terus jadi inspirasi untuk Kota Tarakan. Terima kasih.
2: Pro 2 Kapa, karya Paguntaka.

0: karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda.
1: Halo teman-teman Pro 2, kenalin aku Hadi. Di sini aku mau share top 3 KP favorit aku di Tarakan versi aku sendiri. Kalau dari aku, yang pertama ada First Hand. Jujur ya, kopinya enak banget sih. Bener-bener gak ngotak menurut aku. Walaupun tempatnya gak terlalu besar, tapi tetap nyaman buat nongkrong. Jadi walaupun agak sempit, suasananya tetap enak dan bikin betah. Terus, yang kedua ada Kopi Kenangan. Tempatnya menurut aku nyaman banget, apalagi kalau pengen me time. Selain itu, tempatnya juga estetik, jadi enak buat santai atau sekedar duduk sendiri. Untuk kopinya juga lumayan enak, jadi masih bisa menjadi salah satu favorit aku. Dan yang terakhir ada Teras. Ini salah satu yang menurut aku lengkap sih. Kopinya enak, tempatnya luas, dan juga estetik. Kalau lagi rame juga tetap nyaman, malah kadang jadi seru. Siapa tahu sekalian bisa jadi cari jodoh juga di sana. Hehehe. Dari beberapa kafe itu, aku merasa sekarang Tarakan udah punya banyak banget pilihan tempat untuk nongkrong yang menarik. Dan yang paling keren, semua ini menunjukkan kalau anak muda Tarakan makin kreatif dan berani membangun tempat-tempat yang bisa dinikmati banyak orang. Semoga kedepannya makin banyak lagi karya-karya keren dari anak-anak muda Tarakan. Terima kasih.
0: Jangan kemana-mana dorang, stay tune terus ya di Pradua Karya Paguntaka.
2: Halo dorang, lagi apa bah siang-siang begini? Laper tapi bingung mau ngunyah apa? Atau pengen tampil slay pakai aksesoris yang Tarakan banget? Please, jangan cuma lirik brand luar mulu, goy. Anak lokal kita juga punya usaha yang lebih keren loh. Dikapa, karya Paguntaka. Kita bakal bongkar rahasia UMKM yang gak kalah hitnya. Saatnya kita kasih panggung buat mereka yang berani bikin produk lokal rasa internasional. Dari amplang yang renyahnya bikin nagih, batik Tarakan yang motifnya makin estetik, sampai kerajinan tangan yang cocok banget, goy, buat hiasan estetik kamar kamu, dan masih banyak lagi. Nah, biar kamu tetap update dan dapat inspirasi, jangan sampai kelewatan ya. Kapa, karya Paguntaka, hadir setiap hari di jam 12 hingga 1 siang. Stay tune terus ya, cuma di sini. Kapa, karya Paguntaka. Let's get

0: buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa lapor petugas pos pendakian, biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Dari

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kapa, karya Pak Guntaka. Pusatnya karya anak muda.
2: Wah, Tin, menarik ya. Ternyata setiap orang tuh punya alasan sendiri buat milih kafe favorit mereka gitu.
3: Iya lagi Ren, dan ternyata kafe itu bukan cuma soal tempat, tapi juga soal rasa nyaman dan ada cerita yang pernah terjadi di sana. Ini yang jadinya pengen balik lagi ke tempat itu lagi.
2: Iya benar banget. Tapi di balik itu semua ya, ada cerita lain yang mungkin nggak selalu kita lihat gitu.
3: Betul, cerita tentang orang-orang yang berjuang membangun tempat itu.
2: Atau mungkin yang dulu juga duduk di kursi yang sama kayak kita. Ya kan?
3: Tapi sekarang mereka yang menyediakan tempat itu untuk orang lain.
2: Nah,
3: keren ya.
2: Itu ya, Tin ya. Kita juga bisa kasih gambaran nih buat kamu yang lagi cari tempat nongkrong di Tarakan ya.
3: Betul, tinggal
2: sesuaikan aja sama mood kamu.
3: Iya, betul. Tinggal disesuaikan aja kamu pengennya suasana yang seperti apa gitu. Mau yang estetik buat foto atau yang cozy buat nugas atau yang tenang buat sendirian.
2: Bener. Tapi mungkin mulai sekarang kita juga bisa lihat kafe ini bukan cuma sebagai tempat nongkrong ya.
3: Tapi juga sebagai hasil ya dari kerja keras dan perjuangan seseorang.
2: Benar banget.
3: Ini keren banget sih.
4: Pro 2 Kapa, karya Pak Guntaka.

0: karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda. Dari obrolan hari ini kita jadi sadar nih ya teman berdua bahwa kafe itu bukan cuma tempat nongkrong,
1: tapi tempat tumbuh ya Tinnya, atau mungkin juga bisa jadi tempat cerita,
0: betul,
1: tempat mimpi dimulai bahkan gitu.
0: Yes, dan hari ini kita sudah bahas rekomendasi kafe favorit ala Gen Z Tarakan ya Ran.
1: Bener, tadi udah banyak banget teman berdua ya yang kasih top 3 kafe favorit mereka di Tarakan.
0: Bener.
1: Ya Tinnya.
0: Betul, karena dan... di balik setiap kafe pastinya ada cerita perjuangan yang belum kita dengar.
1: Iya bener.
0: Ini jadi penasaran ya.
1: Mungkin ada proses jatuh bangunnya, ada rasa
0: betul
1: takut ya kan.
0: Iya, tapi juga ada keberanian untuk tetap jalan gitu.
1: Dan mungkin yang itu akan kita bahas di episode berikutnya di kapan nanti.
0: Oke, okay, next ya teman berdua. Tentang bagaimana kafe-kafe itu bisa berdiri dan bagaimana anak muda Tarakan berani membangun usahanya dari nol.
1: Oke, okay, jadi buat kamu yang lagi punya mimpi, jangan cuma jadi penikmat ya Tinnya,
0: tapi coba mulai jadi pencipta.
1: Karena siapa tahu nih ya.
0: Yes,
1: kan?
0: Betul.
1: Cerita besar kamu itu dimulai dari langkah kecil hari ini gitu.
0: Yes, seperti secangkir kopi.
1: So aku Randa teman Pro 2.
0: Dan aku Tini.
1: Pamit undur diri dari Pro 2 Kapa,
0: Karya Paguntaka.
1: Tempat berkarya
0: dan tetap berani mulai.
1: Bye,
0: bye
1: semuanya.
2: Kamu telah mendengarkan Pro 2 Kapa, karya Paguntaka.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Kamu lagi dengerin Ngerti Bola hanya di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Hai hai teman Pro2, balik lagi di segmen Santai Siang pastinya. Kali ini kita bakal ke segmen paling spesial hari ini ya. Ngerti bola, prediksi grup neraka Piala Dunia 2026, siapa yang bakal tumbang duluan? Tahu gak sih teman Pro2, Piala Dunia 2026 kali ini benar-benar beda dengan format yang baru yang nampung 48 negara. Tensi di fase grup aja udah berasa kayak babak gugur nih. Dari hasil pengundian kemarin ada 3 grup yang fix dicap sebagai grup neraka. Siapa aja mereka? Yuk kita bedah singkat. Ya teman-teman, grup pertama yaitu grup I. Ada ujian buat Prancis dan teror Haaland. Nah kali ini Prancis kayaknya gak bisa tidur nyenyak nih. Di grup ini mereka harus adu mekanik sama Senegal yang disiplinnya minta ampun teman-teman dua ya. Belum lagi ada Norwegia yang punya monster goal Erling Haaland teman-teman dua. Salah langkah sedikit aja, tim sekelas Prancis bisa-bisa harus angkat koper lebih awal. Dan yang kedua grup C, Brazil dihadang oleh tembok Maroko. Kalau kamu pikir Brazil bakal melenggang santai, kamu salah besar nih. Grup C ada Maroko yang sekarang udah jadi kekuatan elit dunia. Ingat kan aksi mereka jadi semifinal edisi lalu? Nah, mereka siap banget buat jadi batu sandungan buat tim Samba. Tiap laga di grup ini juga beneran bakal berasa kayak partai final. Dan yang ketiga tuh grup L, rivalitas klasik Inggris vs Kroasia. Drama lama bersemi kembali. Inggris ketemu lagi nih sama musuh buyutannya Kroasia. Persaingan mereka selalu panas nih teman-teman dua. Dan penuh gengsi. Makin seru lagi karena ada Ghana yang dikenal hobi banget ngejenggel tim-tim raksasa. Grup ini benar-benar gak ada ruang buat main aman. Ingat ya, karena ada 12 grup, cuma juara, runner-up, dan 8 tim peringkat ketiga terbaik yang bisa lolos ke babak 32 besar. Di grup neraka kayak gini nih, satu gol aja bisa nentuin nasib tim lolos atau pulang sambil nangis. Wah, gimana nih menurut kamu teman-teman dua, dari 3 grup maut ini, mana yang paling bikin kamu deg-degan buat nontonnya?

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

107 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Santai siang bareng Theo yang hari ini masih nyapa kamu ya, teman Pro 2. Kita informasi olahraga dulu yuk, biar hari ini semangat-semangat teman Pro 2. Tau gak sih kali ini Rivera kobarkan semangat Persabia kejar posisi 4 besar nih. Kali ini teman Pro 2, Kapten Persebaya Surabaya Francisco Rivera memikul beban besar menjaga gengsi klub dengan finish 4 besar musim ini nih goy. Dan mereka wajib tampil konsisten demi memenuhi target manajer. Man. Persebaya juga membawa modal positif setelah sukses meraih 3 kemenangan beruntun dalam pertandingan terakhir mereka musim ini. Sehingga nih kepercayaan diri skuad baju hijau meningkat jelang laga penting ini. And then Persebaya juga menghadapi Liga Krusial melawan Persis Solo di Stadion Manahan Sabtu nanti hari ini. Dan demi menjaga posisi 4 besar klasemen akhir, kemenangan wajib diraih tim berjuluk Bajul Ijo itu teman berdua. Tahu gak sih pemain asal Meksiko itu menegaskan seluruh skuadnya Persebaya siap berjuang memaksimalkan demi menjaga tren kemenangan tetap berlanjut. And momentum positif harus dimanfaatkan agar tidak kehilangan fokus menghadapi pertandingan akhir musim. Yo, buat kamu yang mungkin memiliki hobi yang sama di sepak bola teman berdua, jadi ini motivasi, role model juga boleh teman berdua, biar kamu semakin mantap latihan dan konsisten ya. Next, WC Glow ingin nyapa kita lewat ruang dengar, ini dia.

0: Jangan. Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: For anyone who got played, anyone who gave their heart just to be betrayed.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Pro 2 Santai Siang. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Salah satu Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Santai Siang bareng Theo yang masih stay tune nemenin kamu siang ini nih, goy. Ya, buat kamu teman Pro 2, semangat weekend ini. Semoga aktivitas kamu lancar semua, lancar jaya ya teman Pro 2. Karena hari ini tuh bawaannya tuh kayak mager gitu ya teman Pro 2 ya. Kalau misalnya ngelihat cuaca, pengennya ngelihat kasur, pengen tidur gitu. Jangan ya teman Pro 2 ya, tetap semangat hari ini, tetap jaga kesehatan juga ya. Walaupun hari ini tuh kadang suka PHP teman Pro 2 cuacanya. Jangan sampai kamu gak memperhatikan kesehatan kamu sendiri ya. Tadi Aziz Harun, Randy Pandugo, dan Naki udah ngibur kita dengan Menjadi Dewasa. Kali ini Wijaya 80 malam-malam teman Pro 2. Enggak ada nih sore-sore. Oke, langsung aja kita dengar teman Pro 2. Ini dia Malam-Malam by Wijaya 80.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, santai siang, bareng Tio masih stay nemenin kamu siang ini, teman Pro 2. Gimana keadaannya teman Pro 2, masih semangat ya, semangat tetap ya gue ya. Karena santai siang kali ini harusnya di weekend ini buat kamu hari-harinya makin enjoy for your time ya. Karena pastinya banyak banget teman Pro 2, satu hal atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di outdoor ya. Sampai buat kamu nanti siang ya. Sore ini pastinya jangan lupa manfaatin mungkin jalan santai, olahraga, koes, atau mungkin hiking teman Pro 2, apapun itu. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. So, kali ini ada informasi hiburan ya. Buat kamu yang suka banget ya dengerin atau ngelihat performa Lisa Blackpink, teman Pro 2 ya, siapa sih yang gak tahu dia. Kali ini Lisa Blackpink bakal tampil teman Pro 2 di pembukaan Piala Dunia. Karena Piala Dunia itu ya pastinya teman Pro 2 bikin semua orang bakal heboh banget ya. Kali ini Lisa nih gak kaleng-kaleng teman Pro 2. Salah satu anggota grup idola Blackpink ya, yang dianggendakan akan tampil di panggung upacara pembukaan Piala Dunia FIFA tahun ini pada Juni mendatang. Dan teman Pro 2, Lisa telah mendatangani kontrak dengan Federasi Sepak Bola Internasional untuk penampilan pada pembukaan Piala Dunia tahun ini. Dan tidak hanya Lisa aja, ada solois juga seperti Katy Perry, ada Michael Bluebird, dan juga beberapa artis lainnya yang dikabarkan juga akan ikut berpartisipasi pada pembukaan Piala Dunia nanti. Jadi karena Piala Dunia ini itu diselenggarakan di 3 negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, maka upacara pembukaannya pun akan digelar 3 kali. Wow, menarik ya teman Pro 2, 3 kali. Dan Lisa juga diperkirakan tampil bersama Katy Perry, feature DJ Sanjoy, dan beberapa penampilan lainnya menjelang pertandingan antara Amerika Serikat dengan Paraguay di Stadion Sophie di California, Amerika Serikat. Sementara itu ya, Michael Bublé akan yang Alanis Morissette, Alicia Cara yang sejumlah penampilan lainnya akan tampil juga teman Pro 2 menjelang pertandingan pembuka di Toronto, Kanada. Wih, ya gacor nih teman Pro 2. Dan kemudian grup rock mana ada Alejandro Fernandez, Belinda hingga Taylor akan tampil menjelang pertandingan pembukaan di Stadion Azteca, Meksiko. Dan tahapan upacara pembukaan Piala Dunia untuk Amerika Serikat dan Kanada direncanakan masing-masing berdurasi 13 menit aja ya, 13 menit aja. Dan sementara pembukaan di Meksiko direncanakan akan berdurasi 16 menit 30 detik. Wah, wow. Semuanya tampaknya teman Pro 2 ya, ini tersusun dan terencana dengan rapi. Semoga semuanya berjalan dengan lancar sesuai apa yang telah direncanakan ya. So, kita next dengerin lagu nih Samuel Cipta, Serba Serbi Mencinta. Wis, langsung aja teman Pro 2 kita denger bareng. Ini dia Serba Serbi Mencinta.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Salam sejahtera Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Santai Siang bareng Tia masih stay nemenin kamu, teman Pro 2. Tadi Traffic Jam untuk apa? Beh, enak banget ya lagunya, teman Pro 2. Yang satu ini juga gak kalah keren, Tisa Biani, Gelora Asmara. Lagu yang satu ini tuh memiliki makna tentang perasaan cinta yang manis, harapan, dan kerinduan seorang agar pujian hatinya segera menyatakan cinta. Liriknya ini menggambarkan kerinduan yang mendalam, kesabaran, dan menanti kepastian, serta ajakan untuk merayakan hubungan tulus bersama-sama. So, teman Pro 2, yuk denger bareng, ini dia Gelora Asmara.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Pro 2 Santai Siang.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Yo teman Pro 2 Santai Siang, Goy masih bareng Theo, masih stay nemenin kamu nih teman Pro 2 ya. Tadi udah dengar lagu dari Cecil yang Is It Love teman Pro 2. Twice juga pengen nyapa kita nih lewat ruang dengar pastinya. Ada singlenya Up To You, di mana lagu yang satu ini tuh memiliki sebenarnya ini dalam bahasa Jepang ya teman Pro 2, yang bermakna tentang kebebasan, kesenangan dan menikmati momen musim panas sepenuhnya. Liriknya tuh kayak ngajak kita tuh ya untuk mengikuti kata hati gitu ya. Enggak usah lah ngikutin kata orang gitu. Jadi apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, apa yang kita pengen teman Pro 2 ya, itu ngikutin kata hati kita ya. Jangan ngikuti, kayak gak ngikutin gitu ya, gak ngikutin kata orang, gak ngikutin standar orang lain, gak ngikutin apa yang orang lakukan. Jadi kita ngikutin sesuai apa kemauan dan hati kita ya. Dan sebenarnya lagu ini tuh memiliki makna-makna. Dan 3 poin dari lagu ini tuh adalah kebebasan bertindak, vibe musiknya itu juga panas, dan Up To You nya teman Pro 2. Ada apa sih dengan 3 poin ini? Yang pertama ya, kebebasan bertindak. Pesan utamanya adalah just do as you feel. Lakukan aja apa yang kamu rasakan. Dan do whatever you want to do. Lakukan apapun yang kamu ingin lakukan. Lalu yang kedua, vibe musim panasnya teman Pro 2. Jadi lagu itu tuh bernuansa ceria, kayak ngajak kamu tuh untuk nyelam ke laut dalam melupakan panasnya cuaca teman Pro 2 ya. Padahal panas cuaca ini, jadi aku pengen gitu ya, kita pengen rasanya lebih sejuk, lebih segar ya. Kita lupakan dengan cara apa ya? Dengan cara kita nyelam di laut gitu. Nah, Up To You ini judul dan liriknya ya, menekankan bahwa kesenangan musim panas sepenuhnya terserah pada pilihan dan tindakan diri sendiri. Jadi Up To You, Up To You. Yes. Secara keseluruhan teman-teman, lagu ini adalah lagu ceria yang mendorong untuk bersantai dan menikmati waktu tanpa beban. Jadi nikmati waktu weekend kamu tanpa beban. Ini dia, Twice, Up To You.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Ritmo.
1: Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. 1, 2.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Info pro 2 FM.
1: Salah satu 7 Pro FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 di jam 3 sore bersama aku, Theo. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan mengatakan upaya pencegahan radikalisme dan terorisme dapat dilakukan melalui promosi toleransi, utamanya di lingkungan pendidikan dan ruang digital. Menurutnya, pendekatan tersebut penting lantaran radikalisme dan terorisme tidak muncul secara tiba-tiba, dalam hal ini telah proses bertahap. Dan informasi selanjutnya, Kementerian Kebudayaan menghadirkan Paviliun Indonesia dalam pameran seni internasional ke-61 Venice Biennale 2026. Kehadiran ini menjadi bagian dari upaya diplomasi kebudayaan Indonesia untuk memperkuat posisi seni rupa Indonesia di panggung internasional. Menteri Kebudayaan Menbud atau Fadlizon mengatakan bahwa kehadiran Indonesia dalam Venice Biennale BNL juga menjadi momentum penting, dan hal ini dikarenakan momentum tersebut merupakan partisipasi pertama di bawah Kementerian Kebudayaan. Dan kita ke informasi terakhir, teman Pro 2, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut kualitas kemasan berperan dalam meningkatkan daya saing produk lokal. Desain kemasan berkontribusi dalam perkuat posisi produk dalam negeri di pasar domestik maupun internasional. Agus juga menyatakan kemasan berkualitas mempresentasikan identitas merek dagang, dan ia menekankan pentingnya penguatan kapasitas pelaku usaha dalam pembagian desain kemasan. Dan teman Pro 2, itu dia Info Pro 2 jam 3 sore sekaligus menutup perjumpaan kita di Santai Siang. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune nemenin dari pagi sampai saat ini, tadi jam 10, teman Pro 2. Dan setelah ini jangan kemana-mana, karena kamu bakal dengerin Top 20 Hari Indonesia yang pastinya nemenin kamu nanti selama 1 jam ke depan. Dan setelah itu kamu bakal juga ditemenin sama Kak Dayang di Sore Ceria. Aku Theo pamit, see you and see you, bye bye. Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

Santai, gimana kabar kamu yang lagi on the way? Lagi rebahan atau lagi pura-pura sibuk ya? Tapi sebenarnya lagi dengerin radio. Happy weekend teman Pradua. Dan selamat datang di program paling update, paling relate, dan paling gak pernah gagal yang nemenin buat kamu ya. Tentunya di Indonesia Top 20. Bareng aku Kartini, teman Pradua, yang bakal nemenin kamu sampai sejam ke depan ya. Deretan lagu-lagu Indonesia yang paling hits tahun ini teman Pradua, atau mungkin minggu ini juga. Dan disini kita gak cuma denger lagu aja, tapi juga ngerasain ceritanya. Karena kita tahu setiap lagu tuh punya cerita rahasia yang memang terkadang sama kayak yang lagi kamu rasain sekarang. Dan yang pastinya teman Pradua, mau kamu lagi happy, lagi galau tipis-tipis, atau lagi di fase ya udahlah ya, tenang, kamu gak sendirian. Kita temenin lewat musik yuk teman Pradua. Dan yang bikin makin seru, chart minggu ini tuh benar-benar hot banget ya. Ada yang naik drastis, ada yang bertahan kuat, ada tentunya yang new entry yang siap banget bikin kamu langsung jatuh hati. So, jangan kemana-mana dan jangan pindah frekuensi kamu ya teman Pradua. Tapi sebelum aku kasih tau ke kamu ya, yang dimana tuh minggu ini ada beberapa lagu yang harus out teman Pradua dari Indonesia Top 20. Ada dari Dia Ea dan juga Mario G. Clau ya teman Pradua dengan single Salah Kapra. Oke, kita langsung aja ke new entry yuk teman Pradua. Kita mulai dari pendatang baru. Di tengah ramainya tren musik di media sosial, lagu Keliling milik Farel Hilal sukses besar yang mencuri perhatian publik teman Pradua. Karena potongan lirik Sima Tupang Rasa California itu jujur li mendadak viral banget di TikTok loh. Karena terdengar unik ya, catchy, dan terasa dekat dengan kehidupan anak muda urban. Yes, buat kamu anak Jaksel, ini lagu buat kamu teman Pradua. Sebenarnya gak hanya sekedar enak didengar aja, karena lagu ini juga menyimpan cerita romantis yang ringan. Yuk kita dengerin Farel Hilal Keliling.

Masih dari pendatang baru, ada Divky Halif featuring Prince Mandagi, Seandainya. Divky Halif, teman berdua dan Prince Mandagi berkolaborasi dalam proyek spesial yang emang benar-benar menghidupkan kembali ya lagu populer era 2000-an, yaitu Seandainya. Karena kolaborasi ini menjadi ruang eksplorasi musikal bagi keduanya, sekaligus juga teman berdua menghadirkan interpretasi baru ya atas lagu yang sudah melekat di memori banyak pendengar. Buat kamu anak 2000-an, ini lagu buat kamu, karena lagu ini dikenal luas sebagai salah satu anthem galau yang mewarnai masa remaja generasi 2000-an. 19

Lagu ini bukan soal cinta, tapi tentang tanggung jawab untuk selalu kuat walaupun capek ya. Ada Versa Besari, Tulang Punggung. Next di posisi 17, di Manera naik 3 anak tangga, Tomang Pro 2, ada Angie Carvalho dengan Remu. 17.

0: di posisi 16 minggu ini ada penyanyi yang lagu-lagunya sering banget relate ya sama kehidupan anak muda sekarang. Ini dia, Nadif Basalamah dengan lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: 16

0: Next track, posisi 13 kali ini, kita disapa sama Meghan Trainor with Karen Curl. Lagu terbaru Meghan Trainor yang dirilis Februari 2026 ini sebagai single dari album Toy With Me. Lagu ini bertempo cepat dengan nuansa pop yang kece teman pro dua. Cucok sih sama tema lagunya yang berfokus pada pesan self-worth atau nilai diri dan pemberdayaan. Jadi buat kamu makin semangat bernapas hari ini kan ya.
1: Number 13.

0: ranked 12th on the charts. Reputation by Red and Lene featuring Dominic Fike. Lagu yang menyuguhkan kontras yang menarik antara kedua penyanyi ya, which is Dominic Fike membawakan bagian tentang kesetiaan, sementara keseluruhan liriknya tuh kayak mengeksplorasi rasa rindu yang mendalam terhadap seseorang yang terasa dekat tapi sebenarnya jauh. Buat teman Pro 2, lagu ini ada orangnya nggak?
1: Number 12.

Next track, Harry Styles dengan lagu update-nya bertajuk Aperture, yang fun fact-nya sukses menduduki puncak tangga Billboard Hot 100. Gacor! FYI, ini tuh single utama dari album barunya Kiss All The Time, Disco Occasionally, yang ternyata juga menjadi lagu ketiga yang pernah dirilis Harry Styles, yang menduduki peringkat pertama tangga lagu populer Amerika Serikat itu loh. Kapan ya Harry Styles konser ditarakan? Listen.

0: Welcome to this week's top 10. Naik 2 tingkat dari minggu lalu, ini dia BTS dengan single bertajuk Swim. Lagu yang langsung menguasai tangga lagu global, termasuk menduduki posisi teratas di Billboard Hot 100 pada rilisnya tahun 2002. Lagu yang bakal ngajarin kita berenang di lautan kehidupan nih. Metafora berenang untuk terus maju di tengah arus kehidupan yang gak pasti dan berani beradaptasi. Dengerin lagu ini sambil berenang sore ini enak kali ya. Berenang di mana nih kita sore ini?
1: Number 10.

0: Number 9, Two Hearts by Daniel Harlow featuring Dua Lipa. Lagu bernuansa dance pop yang energik dan melodious. Asik banget. FYI, kolaborasi ini dikonfirmasi langsung juga loh sama Daniel Harlow sebagai salah satu kolaborasi spesial dalam album Caroline yang juga menampilkan artis lain loh. Jadi bisa dibilang bakal jadi collab yang rame juga ya. Sambil mencok enak tuh.
1: Number 9.

Next track, posisi 8 kita disambut sama lagu utama bertajuk Go dari comeback album mini ketiga Blackpink bertajuk Deadline yang dirilis 27 Februari lalu. Yang fun fact-nya menjadi lagu pertama dalam 10 tahun karir mereka di mana keempat member Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa ternyata terlibat langsung menulis liriknya loh. Ini lagu bakal buat melek banget sih sore ini dengan vibes EDM techno mengusung tema pemberdayaan diri, ambisi, dan bangkit dari keterpurukan. So, buat kamu yang dari tadi galau, wake up guys!

0: Nice track, meleset naik 6 tingkat ke posisi 7. Bad Angel, kolaborasi epic antara Animal featuring Lisa yang dirilis pada April 2026. Lagu ini menonjolkan perpaduan unik ya antara melodic techno futuristic yang gelap dengan vokal pop rap yang berani teman produser, serta menjadi viral poll setelah dibawakan first time di Coachella beberapa minggu lalu. Duh, jadi kebayang nih pesonanya Lisa yang pakai baju ala-ala Angel sampai teriak Coachella.
1: 7.

Posisi 6, collab yang mempertemukan dua ikon pop generasi baru dengan strong karakter dan estetika yang so different. Tapi kalau ini dia Stateside by Pink Panthers featuring Sarah Larsen. FYI, Stateside itu merupakan sebuah track favorit penggemar yang diambil dari mixtape Fancy That milik Pink Panthers yang sempat masuk nominasi Mercury Prize ya. Album ini kemudian dirilis ulang nih dengan versi remix yang berjudul Fancy Some More dan menghadirkan banyak kolaborator. Lagu yang relate sama kamu, pejuang LDR, cemungut.

Number 5, single R&B pop bertajuk Pray For Me by Zayn, yang dirilis menjelang peluncuran album studio solo kelimanya Zayn yang bertajuk Chronicle, yang dirilis April kemarin, teman Pradua. Tahu gak sih fun fact-nya, ini lagu meraih 80% suara dalam jajak pendapat by Billboard, mengungguli karya musik baru dari musisi kayak Tame Impala dan Jenny, J. Cole, Nick Jonas, dan Summer. Dan tiap aku dengerin lagu ini, this song kills me. Listen to Pro.

0: posisi 4 minggu ini, lagu Root dari Hearts to Hearts comeback yang meledak dengan konsep pabrik hati sebagai simbol media sosial dan genre dance house yang bouncy. Fun fact-nya, video musiknya mencetak prestasi fantastis dengan meraih 2,4 juta views hanya dalam 4 jam, tahu nggak? Gacor! Menonjolkan visual yang berani, termasuk anggota asal Indonesia, Carmen, yang kiyowo dengan rambut pink cerah plus killing part iconic dari Stella, meledak.
1: Number 4.

0: The second one of this week, there is Summer with Homebreaker. So interesting because this song is a new phase in his career. Dirilis sebagai single setelah era album debutnya dan tetap ditulis langsung ya sama Summer. Fun fact-nya, lagu ini mengangkat tema perasaan terlarang, teman berdua. Relate sama kamu yang lagi jatuh hati sama kekasih orang. Tapi yang buat aku suka, walau lagunya jujur belak-belakan ya, lagunya tuh disampaikan tanpa glorifikasi. So, malah lebih reflektif daripada provokatif. Moreover, the song is that good.
1: Number 3.

Next, the first one of this week, naik 2 tingkat dari minggu lalu padahal baru 4 minggu join di chart dong. Remix lagu Dracula by Tame Impala featuring Jenny. Dirilis 6 Februari lalu, ini lagu mencetak sejarah sebagai salah satu kolaborasi terbesar solois K-pop di Spotify, melampaui 100 juta streaming dalam waktu singkat dan mencapai posisi tinggi di Billboard Hot 100 serta Global 200. Dan sampai sekarang, masih viral jadi trend video di sosial. Sudah join trennya belum? Listen to Pro 2. Pro 2 FM. Number 2.

0: Pro 2 Cover.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi bersama Dayang penyiar periang yang bakal mengisi dengar kamu di Pro 2 Cover 1 jam ke depan. Yah, teman Pro 2, happy Saturday. Dayang kembali menyapa kamu setelah sebelumnya tadi kita seru-seruan selama 1 jam di International Top 20, teman Pro 2. And pas banget setelah itu di jam 5 ini, 1 jam ke depan, pokoknya kita bakal ditemani sama deretan lagu cover yang pastinya weekend vibes banget sih. Kayak lagu barusannya kita sapa sama Hip Hip Hura, cover by Calvin Jeremy. Epic banget sebagai pengantar segmen ini. Anyway, apa kabar dunia jiwa dan raga, teman Pro 2? Aku harap di weekend ini kamu bisa menjalankan berbagai aktivitas yang positif, okay, ya? No yang negatif ya. Dan juga pastinya fun, teman Pro 2. Pastinya juga kita ditemenin sama deretan lagu cover dengan vibes yang epic banget kayak next song nih. Kamu siap-siap banget karena kita juga bakal disapa sama lagu legend lainnya ya. Yang mana kali ini kita bakal disapa sama lagu legend dari karya Titiek Puspa. Kalau Hip Hip Hura tadi kan karyanya Chrisye ya, teman Pro 2, yang dipopulari oleh Chrisye, which is lagu yang diciptakan sama Aji Sutama yang di-cover sama Calvin Jeremy yang kita dengerin barusan. Kalau karya ini karya dari Titiek Puspa, kita bakal dengerin lagu bertajuk Apanya Dong yang dibawakan ulang nih sama Miki Zia featuring Zara Leola. Baru banget dirilis akhir tahun lalu, teman Pro 2 ya. Yang mana nih lagunya asik pol dengan sentuhan modern hip dut, you know hip dut? Yeah, hip hop dangdut yang memang lagi tren anak muda zaman now lah, teman Pro 2, yang diproduksi oleh Fadli. So, siapkah kamu untuk bergoyang sore ini? Let's go.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

2025 lalu, ini lagu booming banget ya. Anyway, masih bersama Dayang dan welcome di Pro 2 Cover Special Weekend. Tuh Pro 2, ini tuh sebenarnya remake ya dari hits Yovie and Nuno di tahun 2010 silam. Dan menurut aku pembawaan Mesa di cover kali ini tuh bener-bener kayak buat lagu ini jadi lagunya Mesa banget teman Pro 2. Karakter suaranya Mesa itu rock banget ya. Dan memang aransemen lagunya itu dibuat lebih modern nih sama Yovie Widianto teman Pro 2. Dan memang collab ini menonjolkan vokal kuatnya Mesa Hira as lady rocker asal Mesa dan ya teman Pro 2. Dan memang lagunya booming parah. Nah kalau next song, ini juga lagu remake, lagu legend yang mana dari Krisdayanti tahun 2004 silam teman Pro 2. Mungkin kali ini bakal buat kita lebih calm down ya, tapi bakal buat lebih cheerful sih, karena bukan rock melainkan pop yang kece teman Pro 2. Easy listening juga, lagunya cukup cantil juga ya. Kalau misalnya kamu tahu lagu Pilihlah Aku yang populer tahun 2004 sama Krisdayanti, ya ini lagu legend banget. Akhirnya di remake nih sama Rahmania Astrini yang baru banget dirilis 2025 lalu ya teman Pro 2. Tapi memang suka banget gitu, dimana ini kan lagu dulu tuh kayak centil banget ya, pilihlah aku jadi pacar kamu. Nah makna lagunya tuh udah bergeser mencari dukungan bagi perempuan sih untuk berani mengambil inisiatif, atau bahasa zaman now itu kayak making the first move gitu loh dalam sebuah hubungan teman Pro 2. Di samping itu memang Astri tuh pengen ngembaliin masa-masa musik Indonesia yang fun, penuh warna dan juga youthful ya teman Pro 2. That's why lahirlah Pilihlah Aku cover by Rahmania Astrini. Are you ready? Enjoy.

0: Pro 2 Cover.
1: Welcome back to Pro 2 Cover Special Weekend. And of course Dayang Cie masih setia menyapa kamu di sini. Asik banget barusan kita digebrakin semangatnya sama Alex Gold featuring Chris Nader and Chrissy Contenza dengan lagu bertajuk Beauty and the Beat. Ini lagi memang lagi ramai banget di sosial media akhir-akhir ini ya teman Pro 2. I know ini lagu legend lah, udah cukup lama banget nih lagu viral ya. Lagu aslinya oleh Justin Bieber featuring Nicki Minaj teman Pro 2. Belakangan diramain lagi nih trennya pakai lagu ini gitu ya. Mungkin kamu juga menjadi salah satu orang yang sering banget lewat di sosmed, atau mungkin kamu juga menjadi salah satu yang udah join trennya di sosmed. Seru pol teman Pro 2. Tapi memang buat kamu tahu, untuk versi cover yang kita dengerin barusan itu tuh salah satu cover YouTube yang paling populer, tahu gak sih? Yang diunggah tepatnya Januari 2013 silam teman Pro 2. Yang buat gokil nih ya, gokil and gacor, mereka ini kayak ngubah versi Club Ready asli milik Justin Bieber and Nicki Minaj jadi piano rock ballad. Jadi rasanya tuh kayak lebih warm gitu sih, lebih kayak hangat, friendly, dan bahkan waktu itu jadi kayak dua kubu teman Pro 2. Buat kamu yang ingat ya, atau mungkin update di zaman itu, orang-orang penggemar itu ada sampai yang kayak, wah pokoknya ini versi covernya lebih the best ah daripada versi aslinya. Jadi kayak terbagi-bagi gitu deh. Tapi di samping itu ya teman Pro 2, tanpa menjelekkan satu sama lain, no, gak ada yang pantas dijelekin sih. Dua-duanya ini punya versinya masing-masing dan benar-benar weekend vibes banget. Cocok deh buat nemenin weekend kamu sore ini, ya kan? Kalau next song, ini lagu yang mana juga cukup viral juga teman Pro 2, lagu populer juga, but kali ini kita harus dengan versi covernya dari Connor Maynard dengan lagu bertajuk Good Luck Babe. Lagu yang aku harap bisa memberikan banyak keberuntungannya buat kamu di hari.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

0: Produa Cover.
1: Produa Cover masih bersama Dayang, tentunya menemani ruang dengar kamu. And barusan aku yakin teman Produa, mungkin kamu merasa nostalgia banget ya, dan gak asik banget sama suara yang kita dengerin barusan. Secara barusan kita dengerin lagu Matahariku by Yowan featuring Nike Ardila. Ya, kamu gak salah dengar teman Produa. Nike Ardila, legend penyanyi Indonesia ya. Dan memang ini tuh sebenarnya lagu yang cukup unik karena menyandingkan vokal penyanyi muda Yowan dengan rekaman vokal aslinya Nike Ardila, yang jadinya tuh hasilnya duet lintas generasi gitu deh teman Produa. So buat kamu yang baru lahir kemarin, sini deh yang kasih tahu ya. Jadi Matahariku itu aslinya memang lagu hits dari album studio keempatnya Nike Ardila yang dirilis pada tahun 1991 silam teman Produa, diciptakan oleh almarhum Dedi Dores. Nah, lagu ini diluncurkan sebagai penghormatan penuh cinta pastinya dari Yowan sebagai penyanyi cilik berbakat kepada Nike Ardila, bertepatan dengan momen peringatan 50 tahun hari kelahiran sang legenda, tepatnya dirilis pada 18 Desember 2025 lalu teman Produa. So pasti buat kamu yang dengerin suara ini, jadinya kayak ada sentuhan nostalgia ya, sekaligus juga menghadirkan new vibes di lagu legend kita barusan teman Produa. Nah kalau nih song, ini juga lagu yang kayaknya buat kita nostalgia juga sih, tapi enggak sedip itu. Dan ini merupakan lagu dari Prilly Latukonsina, remix sama Prilly ya, lebih tepatnya bertajuk Hanya Untukmu, cover dari lagu hits grup 10 to 5 yang dirilis sebagai single cover tepatnya November tahun lalu teman Produa. Nah kalau versi Prilly ini itu nonjolin nuansa emosional juga personal ya, jadi relate banget sama teman Produa yang lagi fall in love gih di sore hari ini. Aduh-aduh, ajak gih dia jalan sambil kita dengerin suaranya Prilly Latukonsina, Hanya Untukmu.

0: Pro 2 Cover.
1: Halo teman terbaik kamu, masih bersama Dayang. Sedari tadi menemani ruang dengar kamu di Pro 2 Cover Special Weekend. Wah teman Pro 2, pasti banyak banget mungkin nostalgia yang hadir ya di sore hari ini. Apalagi kalau lagu-lagu cover yang dihadirkan tuh lagu-lagu legend, lagu-lagu lawas yang memang sebagian besar hadir di sore hari ini untuk mengisi weekend kamu teman Pro 2. Di samping itu aku pengen say thanks buat kamu yang sedari tadi setia banget ya temenin Dayang juga di frekuensi ini teman Pro 2. Dan tenang aja, walaupun kita udah di ujung waktu nih, Dayang masih bakal setia menemani ruang dengar kamu di next segment sore ceria sampai jam 8 malam nanti ya teman Pro 2. Berhubung udah di ujung waktu, setelah ini aku pengen kasih satu lagu deh untuk menutup segmen Pro 2 Cover sore hari ini teman Pro 2. Ada Mawar Diyong dengan lagu cover bertajuk Cinta Pertama dan Terakhir. Ya, ini lagu yang baru banget dirilis sama Mawar tahun 2023, yang mana merupakan lagu cover dari Sherina Munaf tahun 2009 teman Pro 2, yang mana dengan vibes nostalgia ya bagi Mawar pribadi dan juga pasti buat teman Pro 2 yang bakal dengerin nanti. Dan setelah ini teman Pro 2 bakal temenin sama deretan lagu religi yang siap untuk nemenin kamu menyambut senja sembari kita menantikan azan sholat maghrib tepat pukul 18:17 menit waktu Indonesia Tengah. So stay tune only on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: memperdiam diri di rumah.
1: Dan aku percaya itu setiap kita
2: cerita penutup hari setiap Senin sampai Minggu jam 10 malam hanya di Pro 2 Tarakan.
1: Ketika kamu belum menemukan orang baik, maka jadilah orang

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proud.fm.
1: Teman terbaik kamu. Proud.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2 FM.
1: Jam 7 malam, waktunya Info Pro 2 FM bersama aku Dayang tentang 3 fun fact hewan tikus. Dikutip dari liputan 6.com, fun fact pertama, tikus termasuk hewan sosial. Yeah, tikus merupakan hewan pengerat yang mudah bergaul dan berperilaku sosial di antara jenis hewan pengerat yang lainnya loh. Mereka lebih suka hidup berkelompok dan sangat dekat dengan keluarga mereka. Mereka memiliki kemampuan hidup secara dekat dengan manusia, yaitu melalui kebiasaan mereka untuk bersarang dan menikmati makanan di dalam rumah tanpa pernah kamu sadari. Fun fact kedua, tikus memiliki penglihatan yang buruk dan buta warna. Ya, hewan ini hanya mampu melihat beberapa warna dan menganggap semua benda sebagai warna kelabu. Pada intensitas cahaya yang lemah, tikus kurang dapat menerima rangsangan. Meskipun penglihatan kurang, tikus memiliki indera perasa yang sangat sensitif melalui kumisnya. So, mereka akan menggunakan kumis mereka sebagai isyarat sensorik untuk mendukung kegiatan sehari-hari seperti menyentuh objek, navigasi arah, serta alat untuk membedakan setiap makanan yang mereka temukan. Fun fact ketiga, gigi tikus yang terus tumbuh. Tikus memiliki gigi yang terus tumbuh sepanjang hidupnya loh. Hal ini membuat gigi tikus harus diasah agar tetap tajam dan gak terlalu panjang. Tikus memiliki dua pasang gigi seri yang terus tumbuh di rahang atas dan bawah. Gigi seri ini sangat tajam dan kuat sehingga memungkinkan tikus untuk menggerogoti benda-benda keras seperti kayu bahkan logam. Kemampuan gigi tikus yang terus tumbuh ini memungkinkan mereka untuk mencari makanan dan membuat sarang dengan mudah. Sekian Info Pro 2 FM bersama aku Dayang tentang 3 fun fact hewan tikus. Stay tuned, kita lanjut ke next session. Masih bersama Dayang tentunya di Sore Ceria.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Yungkai Blue, lagu yang menyapa kita. Masih bersama dengan tentunya di Sore Ceria. Teman Bro 2, para anak muda, keluarlah kamu orang. Tolong malam minggu ini, nikmati malam ini teman Bro 2. Mumpung cuacanya juga cerah ya, prediksi BMKG sih malam hari ini bakal cerah. Cuman tolong jangan terlalu malam, karena catatan banget buat teman Bro 2 yang pengen malam mingguannya sampai jam 11 ke atas, diprediksi bakal ada hujan ringan ya teman Bro 2 untuk wilayah Kota Tarakan ya. So aku harap mumpung ini masih awal banget, yuk prepare, pokoknya kamu kunjungi berbagai tempat apa yang kamu kunjungin, say healing, healing lah teman Pro 2 ya, mumpung ini jam segini belum juga hujan gitu. Dan semoga, aku harap prediksinya gak bener sih, harusnya ya, harusnya dong, supaya malam minggu kita bener-bener cerah sampai subuh. Jangan juga kamu nongki sampai subuh ya teman Pro 2, pokoknya nongki secukupnya. Kalau udah happy ya udah, sesuaikan dengan budget juga teman Pro 2, mumpung masih tanggal muda juga. So kalau dengerin lagu Yungkai barusan, itu kayaknya suasananya epic banget ya, pas dengerin pas cuaca lagi cerah gitu, kayak sore hari tadi. Nah buat kamu yang bertanya-tanya kenapa jam segini tuh cuacanya udah gelap gitu ya, karena kita malam. Di sisi lain, karena memang langit cerahnya, langit biru nan indahnya itu pindah ke senyum kamu.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih bersama Dayang di Sore Ceria. Teman Pro 2, banyak banget film epic yang bisa jadi pilihan kamu buat nonton malam minggu ini ya, teman Pro 2. Actually, banyak film sebenarnya yang hadir di bioskop hari ini. Cuman, aku pengen rekomendasiin beberapa film yang masih ada jadwalnya lah ya. Berhubung sekarang memang udah jam 7, mau jam 8 malam, teman Pro 2. Jadi ada beberapa film yang udah lewat gitu jamnya. Dan bakal bisa kamu nonton besok ya. Tapi tenang, masih ada beberapa film yang bisa kamu nonton malam ini. Tapi catatan buat kamu yang suka horor, ini jadi kabar baik. Karena rata-rata film yang masih ada nih yang bisa kamu tonton malam hari ini, itu film horor, teman Pro 2. Yang pertama, kalau misalnya kamu lagi suka banget sama horor luar negeri, wah ada nih, Selmochi Whispering Water. Ini horor dari Korea ya, teman Pro 2. Horror and thriller yang masih ada untuk di jam 8 ini dan juga di jam 9 malam lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Catat tuh, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu pengen nonton horor Indonesia, ada yang lagi ramai juga, Ghost in the Cell. Nah, ini masih ada nih untuk di jam 9 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah ya, teman Pro 2. Ini gak cuma horor yang nakutin, tapi juga bakal bikin ngakak sih. Secara dia tuh horor komedi, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu pengen nonton film yang action, ada nih, Action and Adventure plus fantasi juga, Mortal Kombat 2 masih ada ya untuk di jam 10 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Dan ada juga untuk drama action thriller mystery crime. Nah, ini masih ada untuk di jam 9 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah. Beruan pilih sekarang deh untuk film romance. Ya sayang banget udah lewat jamnya, bisa nanti kita nonton di besok ya, teman Pro 2. Untuk itu aku harap kamu gak nonton sendirian. Secara kalau misalnya takut, kan gak tahu mau berlindung di balik bahu siapa.

0: Kamu, aku terasa sejati. Tapi kamu, aku terlambat. Apakah ini pasti?
1: Lebih baik terlambat, karena untukku ini sejati. Semua jadi terlalu berarti.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: FM teman terbaik kamu bersama Dayang di Sore Ceria yang sudah dari tadi yang menyapa kamu di sini di International Top 20 teman Pro 2 bersama Dayang juga di Pro 2 Cover dan kita seru-seruan juga untuk menyambut malam minggu hari ini. Tenang banget teman Pro 2 karena walaupun Dayang setelah ini harus pamit ya inilah kita udah benar-benar di ujung waktu ini. Seperti biasa bakal ada penyiar lainnya nih yang siap untuk menemani kamu ya teman Pro 2. Di kali ini bakal ada Kadisi ya yang bakal menyapa kamu di next segment. Seru banget kamu bakal temenin sama deretan lagu indie pastinya. Tapi tenang ya, Dayang cuma bakal jalan sebentar nanti balik lagi ya ke sini menyapa kamu di segmen cerita bareng Pro 2 bareng Randa. Wah, makanya kamu stay tune terus di sini ya teman Pro 2. Jadi kan kami jadi bagian dalam malam minggu kamu hari ini. Well, waktunya aku mendarat dan istirahat sejenak ya. Yeah, thanks for your time. Aku Dayang penyapa yang pamit untuk nanti balik lagi. Satu lagu penutup segmen ini, Kota Ini Tak Sama Tanpamu by Nadif Baslama with Aziz Harun and Aisyah Ratnaw. Bye bye.

Hai hai, 107.2 FM teman terbaik kamu, teman berdua. Selamat malam dan selamat bermalam minggu. Baik lagi nih barengan sama aku Desi yang akan nemenin kamu di malam minggu ini sampai jam 12 malam nanti. Dan tentu aja aku gak akan kasih kamu yang aneh-aneh ataupun juga ngebuat kamu boring. Tapi malam minggu ini aku akan temenin kamu sambil kita dengerin lagu-lagu pro indie malam ini selama 1 jam ke depan. Dan juga nanti Kak Dayang akan nemenin kalian lagi di cerita bareng Pro 2. Dan aku akan balik lagi temenin kamu di segmen puisi dan lagu. Kalau tadi udah ada sore dari Essensimo yang nemenin kamu, dan juga para The Hujan saling lupa. Nah, kamu tenang aja, karena pastinya aku akan kasih kamu lagu-lagu indie yang enak untuk temenin kamu malam ini. So, tetap stay tune di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Ini ada Danila dengan Lembar Biru.

Welcome back di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pastinya masih barengan sama aku Desi yang nemenin kamu malam minggu ini. Tadi kan udah ada lagu nih dari Jason Ranti yang berkolaborasi dengan Dongker dengan Aku Bosan. Bosan katanya. Tapi teman Pro 2 pastinya gak akan bosan kan ya. Karena kan ini malam minggu loh. Malam minggu itu malam yang menyenangkan. Mungkin ada yang sedang ngapelin pacarnya, atau juga lagi jalan-jalan sama orang-orang tersayang.

Nah, buat nemenin itu semua, kamu itu bisa dengerin kita ya. Mungkin lagi di jalan nih, sambil kerja juga bisa kok dengerin kita. Kenapa? Karena pastinya kalau kamu lagi ngerasa bosen, bosen nih kak, bete nih gitu kan, sini deh merapat di 107 FM. Biar apa? Karena malam minggu ini aku akan temenin kamu pastinya dengan lagu-lagu indie yang keren-keren banget. Dan juga tadi kan kita udah dengerin lagu dari Daniela Riyadi dengan Lembar Biru. Nah sekarang aku akan ajak kamu ke lagu dari Tanjung dan Mattermost dengan Salahkah.

rasaku, apa kita bakal laku? Ku ingin pergi jauh, walau ku masih amatir. Resiko luntang lantung, tapi ini buat aku. Tanggung dengan kesadarannya, konsekuensi waktu. Konservatif camadi.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Welcome back Tom Pro 2 di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Tom Pro 2, kalau tadi ada lagu dari Tanjung Mattermost dengan Salakah dan juga Rifan Kalbuadi featuring Mariani dengan Tempur Diri. Lagu dari Tanjung dan Mattermost sendiri itu adalah lagu yang dari album Levitasi yang dirilis pada tahun 2026, tepatnya di bulan Januari nih teman Pro 2. Nah, maknanya itu dalam banget ya. Kenapa? Karena dari lagu itu maknanya adalah pencarian dan mimpi. Lagu ini tuh menjadi medium dari penyanyi sendiri yaitu Tanjung untuk mempertanyakan mimpi, cita-cita dan juga tujuan hidup yang masih ia kejar. Dan juga selain itu juga lagu ini merupakan perjuangan untuk mencapai cita-citanya. Karena dari liriknya yang mencerminkan perjuangan hidup itu di mana seseorang tuh bisa bergerak, berperang dan juga berusaha meskipun sempat merasa kayak percuma demi mencapai impian gitu kan. Karena mungkin berkali-kali ya untuk dipatahkan, tapi ya ada keraguan juga di dalam liriknya itu yang salahkah ku mencoba. Nah, itu tuh mencerminkan keraguan sekaligus keberanian seseorang untuk terus berusaha meraih masa depan melawan rasa takut dan juga putus asa. Nah, teman Pro 2. Jadi kamu jangan pernah ragu ya. Karena apa? Karena untuk meraih masa depanmu, kamu harus bisa melawan rasa takut dan juga putus asa. Selain itu juga dari keseluruhan lagu ini bertemakan untuk merefleksikan dirinya mengenai konsistensi dalam mengejar impian meskipun dihadapkan pada kesulitan. Nah, itu tadi lagu dari makna Tanjung dengan Mattermost dengan Salakah ya Tom Pro 2. Nah, kalau misalkan yang dari Rifan Kalbuadi ini yang Tempur Diri, kalau di sini tuh maknanya adalah hampir selalu berperang dengan diri sendiri. Jadi sedemikian rupa sehingga memulai menerimanya sebagai keadaan yang normal. Jadi lebih ke penerimaan diri gitu teman Pro 2. Oke teman Pro 2, di malam minggu ini kamu jangan ngerasa bosan. Kamu harus tetap happy walaupun misalnya kamu di rumah sendirian atau lagi di jalan masih bekerja nih kayak aku. Gak usah worry teman Pro 2. Kenapa? Karena aku masih temenin kamu pastinya di Pro 2 Indie.

Radio, masih di 107 FM, teman terbaik kamu. Teman berdua, tadi ada lagunya dari The Panturas dengan Knights of Jahannam. Wih, teman berdua tau gak sih The Panturas ini tuh merupakan salah satu band indie asal Indonesia yang dari Sumedang, Jawa Barat ya. Ini tuh band yang terkenal loh teman berdua. Bahkan lagu yang paling populernya itu dari The Panturas itu adalah yang judulnya tuh Sunshine, yang berhasil meraih lebih dari 10 juta pendengar di Spotify dan juga menjadi lagu wajib para penggemarnya. Nah, sekarang ini The Panturas dengan lagunya yang berjudul Night of Jahannam ini mempunyai makna sebagai seruan perlawanan terhadap sistem yang rusak, korup, dan juga manipulatif nih teman Pro 2. Jadi ya termasuk salah satu aspirasi ataupun suara rakyat ya sebenarnya. Dan lagu ini menggunakan kata Jahannam itu mencerminkan seperti neraka yang bermetafora dunia yang penuh kekacauan sosial dan juga ego, sekaligus sebagai pengingat spiritual akan akhir dari segala sesuatunya nih teman Pro 2. Nah, lagu ini juga mengajak pendengar untuk sadar akan kondisi sosial politik yang penuh ego dan kita harus berani untuk bersikap. Oke teman Pro 2, pastinya malam minggu kamu pasti akan tetap rame. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune karena aku masih temenin kamu di Pro Indie.

masih di Pro Indie barengan sama aku Desi yang nemenin kamu. Teman Prodot, kalau tadi lagu dari Rumah Sakit, band Rumah Sakit dengan judul Metro, yaitu band yang dirilis ini pada Agustus 2023 lalu ya. Maknanya itu tentang perjalanan hidup, penerimaan perbedaan, dan juga kebebasan menentukan jalan hidup sendiri nih teman Pro 2. Karena dari liriknya itu menekankan pentingnya menjadi diri sendiri dan juga merangkul keunikan terlepas dari batasan sosial atau perbedaan antar generasi. Jadi teman Pro 2 yang mungkin lagi ngerasa untuk menentukan kebebasan jalan hidup sendirinya nih mungkin bisa diresapi dari lagu ini. Nah, selain itu, aku akan ngajak kamu ke lagunya The Adams dengan makna Hanya Kau, yaitu tentang seseorang yang menemukan cinta sejati dan kepastian emosional setelah pencarian panjang. Wah, The Adams ini emang selalu ini ya, terdepan lah menurutku untuk salah satu band indie yang terkenal bahkan sampai mancanegara ya teman Pro 2. Nah, dari liriknya ini sendiri juga menggambarkan komitmen untuk melupakan masa lalu dan keyakinan bahwa pasangan adalah satu-satunya sosok yang bisa mengubah hidup menjadi lebih indah. Nah, mungkin teman Pro 2 yang mungkin masih mencari atau pencarian cinta sejati, nih yuk aku ajak ke kalian dan kamu-kamu semua dengan The Adams Hanya Kau.

Masih di Pro 2 Indie Tom Pro 2 dan masih bareng sama aku Desi di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Tom Pro 2, lagu dari The Adams dengan Hanya Kau. Lagu ini tuh kayaknya menurutku ini merupakan lagu, salah satu lagu cinta yang romantis ya. Karena kan menggambarkan perjuangan emosional seseorang ya untuk menemukan yang terbaik dalam hati mereka nih. Nah, Tom Pro 2, kalau aku tuh sering banget nih, The Adams adalah salah satu band indie yang aku suka dari Indonesia, band indie lokal kita yang salah satu yang aku suka adalah The Adams. Kalau misalkan teman Pro 2 dengerin lagu-lagunya itu enak-enak banget sih. Nah, teman Pro 2 karena hampir menunjukkan pukul 9 nih, kadang yang akan nemenin kamu nanti di cerita bareng Pro 2. Dan hal ini juga aku harus pamit di Pro 2 Indie, tapi aku akan tetap balik lagi temenin kamu di cerita penutup hari di puisi dan lagu. Terima kasih teman Pro 2, tapi tetap stay tune di 107 FM Pro 2 Tarakan. Ini yang kalian tunggu-tunggu, lagu dari Perunggu, Aku Ada Untukmu.

0: dengarkan ceritamu. Cerita baru Prajua, ceritakan ceritamu. Cerita bareng Pradua. Ceritakan ceritamu.
1: Ceritakan ceritamu.
2: Pradua FM, teman terbaik kamu. Jumpa lagi bareng Randa, teman Pradua.
0: Dan bareng Dayang. And welcome to Cerita,
2: Cerita
0: bareng Pradua.
2: Ceritakan ceritamu.
0: Hai hai. What's up guys?
2: Halo semuanya, semoga semuanya aman terkendali ya teman Pradua.
0: Iya, yeah, apalagi Tarakan lagi rame banget ya Randa.
2: Iya, yeah, weekend memang waktunya kita bisa melihat semua orang yang butuh healing ya kan.
0: Iya, yeah, lagi banyak film bagus juga loh di bioskop malam
2: wow.
0: ini. Kafe-kafe apalagi ya, pada lebar tuh pintunya terbuka buat kamu singgahi teman Pradua.
2: Oke, lantas teman Pradua, apa yang membuat kamu galau hingga mengurung diri malam ini gitu?
0: Aduh, gak ada yang ngajakin jalan. Atau jalan sendiri juga gak apa-apa loh ya. Kadang aku juga sering loh meromantisasi hidupku sendiri, jalan sendiri. Kalau memang lagi butuh udara malam lah buat refresh kepala yang lagi mumet pol.
2: Wah, kalau bisa nebak ya, mungkin teman Pradua lagi banyak dilema nih.
0: Waduh.
2: Ada yang keadaan yang buat teman Pradua jadi bingung sendiri malam ini. Jadinya boro-boro mau mikir harus jalan kemana malam ini gitu. Ketidakjelasan perasaan aja masih dipikirin terus sama dia.
0: Waduh. Kalau gitu kayaknya teman Pradua harus nongki bareng kita deh di frekuensi ini, karena kita ngerti banget kadang ada satu fase dalam hidup yang bikin kita bingung sendiri.
2: Nah, itu bingung bukan karena nggak tahu harus ngapain nih, sebenarnya kita harus melangkah gitu, tapi kok hati dan perasaan ini masih tertinggal di belakang.
0: Nah itu Randa, kamu pernah juga nggak sih ngerasain itu teman Pradua? Udah nggak chat lagi, udah nggak ketemu, bahkan mungkin udah nggak ada hubungan apa-apa, makanya udah nggak ada yang ngajakin jalan ya malam ini. Tapi entah kenapa rasanya itu loh kayak belum selesai.
2: I see. Dan disitu biasanya kita mulai kayak maksa diri sendiri gitu, kayak udah deh harus move on, pokoknya harus lupain. Bisa gak sih jangan pikirin lagi gitu?
0: Duh, iya lagi. Kita bisa sih pura-pura sibuk ya kan, bisa pura-pura gak peduli juga. Tapi kalau belum selesai di dalam tuh tetap aja bakal balik lagi kan ya.
2: Nah itu dia. So buat teman Pradua yang relate ya, makanya kadang bisa muncul satu pertanyaan tuh yang sebenarnya sederhana gitu, tapi jawabannya gak sesederhana itu.
0: Apa tuh Randa?
2: Kita nih harus move on. Sebenarnya cukup move forward aja.
0: Wah, ini pertanyaan yang cukup buat mikir ya. Karena kadang bukan kita gak mau lupa, tapi memang gak harus lupa.
2: Iya sih, kedengarnya menarik ya. Kita bahas setelah satu ini ya. Stay tune di Cerita Bareng Pradua.
0: Ceritakan ceritamu.

0: anak muda pakai kacamata. Cakep.
1: Mencari tempat untuk bertemu.
0: Cakep. Sini nongki bareng kita
1: di Cerita Bareng Pro 2.
0: Ceritakan ceritamu.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
1: Cerita Bareng Pro 2.
2: Ceritakan ceritamu. Masih bareng Randa dan juga Dayang teman Pro 2 dan masih di frekuensi yang sama.
1: Yeah, di 107 FM Pro 2 Tarakan. Nemenin teman Pro 2 yang masih dilanda dilema akan perasaannya sendiri nih di malam Minggu, Randa. Tentang ini harusnya move on atau move forward ya.
2: Yeah, tapi Dayang ya, aku ngerasa ya banyak dari kita itu tuh terlalu keras ke diri sendiri gitu. Kita pikir ya, move on itu tuh berarti harus hilang semua rasa, harus bersih total, harus gak ada yang tersisa.
1: Bersih bening seperti tanpa kaca ya.
2: Kayak iklan ya, iklan ya.
1: Jangan sebut brand, kita gak di endorse, tolong. Anyway, back to topic, padahal kalau dipikir-pikir, move on harus lupa total itu gak realistis ya. Dan gak selayaknya manusia ya.
2: Iya, bisa gak sih kita tuh selayaknya manusia aja gitu ya.
1: Susah sih, aku yang bidadari dari aja susah. Aduh, apalagi aduh. Kalian yang manusia ya kan.
2: Aduh, Anda sebagai bidadari kenapa milih jadi WNI nih?
1: Oits, karena aku cinta Indonesia.
2: Oke, tepuk tangan.
1: Terima kasih. Anyway, buat teman Pro 2 yang bertanya-tanya, kenapa sih move on itu gak bisa lupain total aja biar gak terhantui ya kan?
2: Iya, kenapa tuh ya? Ini gak terima jokes ya kali ini ya, kenapa tuh?
1: Iya, ini beneran ya jawabannya. Karena otak kita gak didesain untuk menghapus. Dan itu ada ilmunya loh guys.
2: Oh iya, gimana tuh, gimana?
1: FYI, dalam ilmu neuroscience, memori kita itu disimpan di jaringan otak. Nah, kalau teman Pro 2 nanya, di mana? Ya, di dalam otak tuh, dalam kepala kamu. Okay. Ya. Dan diperkuat sama yang namanya emosi.
2: Nah, emosi ini banyak ya, gak cuma marah-marah. Kayak teman Pro 2 yang suka marah-marah ya. Bercanda. Tapi juga mungkin ada sedih, happy, kecewa, terharu ya kan.
1: Betul sekali. Jadi makin dalam perasaan kita saat kejadian, makin kuat juga nih ingatan kita ke seseorang atau suatu kejadian itu.
2: Ah, pantesan ya. Makanya wajar banget kalau kita masih ingat, masih mungkin kebayang ya, masih ke trigger sama hal-hal kecil. Kayak tiba-tiba ingat pas denger lagu gitu. Kok ini lagu ada orangnya di dalam kepala kita.
1: Iya lagi. Sering banget lagi aku kejadiannya pas cium wangi parfum nih. Ini parfum ada orang dan kejadiannya nih di kepala kita. Okay. Atau datang ke suatu tempat nih. Wah, ini tempat gak asing banget sih.
2: Iya, dan sering terjadi banget ya. Kita salah paham gitu. Kita kira kalau masih ingat artinya kita belum move on. Padahal belum tentu.
1: Iya, jadi penasaran. Kalau teman Pro 2 sering ngalamin juga gak?

0: Ada yang menganggapnya teman, ada pula yang menyebutnya musuh. Namun,
1: jujur nih, aku benci saat aku harus menyalahkan diri sendiri atas kebaikan yang tidak dibalas.
2: Di sini, kamu bisa mencurahkan isi hatimu.
3: Ada sesuatu tentang dirimu yang menarik perhatianku. Kalian tahu gak sih, gimana mencintai seseorang yang sebenarnya cintanya itu bukan untuk kamu gitu.
2: Bercerita tentang apa saja yang sedang kamu rasakan.
4: Malam minggu ini, laki-laki sendirian, laki-laki jomblo dan cuman berdiam diri di rumah.
1: Dan aku percaya itu, setiap kita
2: cerita penutup hari, setiap Senin sampai Minggu, jam 10 malam, hanya di Pro2 Tarakan.
1: Ketika kamu belum menemukan orang baik, maka jadilah orang baik.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Ternyata puncak tertinggi dari mencintai bukanlah memiliki, melainkan melepaskan genggaman saat semesta tak lagi memberi restu untuk seiring. Kita adalah dua doa yang masih saling mengetuk pintu langit yang sama. Namun, harus belajar saling mengikhlaskan di atas bumi yang berbeda. Bukan karena rasa yang tuntas, bukan pula karena hati yang berpaling, tapi karena kita tahu memaksakan langkah hanya akan membuat luka makin meruncing. Aku merelakanmu bukan untuk melupakanmu, tapi agar kamu punya ruang untuk bahagia, meski itu tanpa kehadiranku di sisimu. Dan pada akhirnya, mencintaimu dalam diam dan doa adalah cara terbaikku untuk tetap menjagamu tanpa perlu menyakiti kita berdua.

Ternyata duka terdalam bukanlah saat air mata terjatuh, melainkan saat rindu mengetuk pintu hati, namun pemiliknya telah jauh. Aku masih sering mencari bayangmu di sudut-sudut kenangan yang kita bangun bersama, berharap waktu berbaik hati untuk memutar balik takdir meski hanya sedetik saja. Melepaskanmu ternyata tak semudah saat kita memulai cerita. Setiap langkah untuk menjauh justru membawaku kembali pada luka yang sama. Setengah dari jiwaku rasanya ikut pergi bersama langkahmu yang tak lagi kembali, meninggalkan sebuah kehampaan yang tak mampu diisi oleh ribuan kehadiran di dunia ini. Aku masih belajar berdamai dengan kenyataan bahwa suaramu kini hanya tinggal gema, dan sosokmu kini hanya menetap dalam doa-doa panjang di setiap malam yang hampa. Karena merelakan seseorang yang telah menjadi bagian dari nafas kita adalah perjalanan pulang yang paling panjang dan menyakitkan.

Mencintai seseorang yang hatinya belum selesai dengan masa lalu adalah sebuah perjuangan yang melelahkan. Sakit rasanya menjadi sandaran bagi matamu yang masih menatap ke belakang. Menjadi pelarian di saat bayang-bayang masa lalumu belum juga hilang. Padahal aku ada di sini. Nyata di hadapanmu dengan cinta yang tulus kupunya. Namun bagimu, aku hanyalah perantara untuk meredam rindu pada dia yang telah tiada di sisimu. Betapa pedihnya menyadari bahwa aku sedang berjuang sendirian saat ini. Mencoba membangun istana di atas reruntuhan yang masih kau tangisi penuh penyesalan. Ternyata mencintaimu adalah tentang belajar berdamai dengan kenyataan bahwa di hatimu aku hanyalah tamu yang tak pernah benar-benar menjadi pemenang.

oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
1: Pada akhirnya, waktu tidak pernah meminta izin pada kita untuk terus berputar. Meski luka masih terasa basah, atau rindu masih sering datang tanpa arah, matahari besok akan tetap terbit tanpa menunggu kita siap sepenuhnya. Hidup harus tetap berjalan, bukan karena kita telah melupakan segalanya, tapi karena berhenti hanya akan membuat kita tertinggal oleh mimpi-mimpi yang seharusnya kita jemput. Kita tidak perlu berlari, cukup melangkah kecil setiap hari, meski dengan hati yang mungkin masih sedikit retak di sana-sini. Jadikan hari ini sebagai pelajaran, malam ini sebagai tempat peristirahatan, dan esok sebagai kesempatan baru untuk kembali berjuang. Percayalah, semesta selalu punya cara untuk menyembuhkan mereka yang mau terus melangkah.

Teman Pro 2, tak terasa waktu sudah hampir pukul 23 atau jam 11 malam. Ini terima kasih banyak untuk kebersamaan Teman Pro 2 yang luar biasa hari ini. Dan sebentar lagi kalian ditemani sebelum menutup mata dengan lagu-lagu yang sudah disiapkan. Terima kasih Teman Pro 2. Selamat tidur, selamat beristirahat, sampai jumpa besok di hari yang lebih cerah. Dan buat kamu yang mungkin masih di jalan, selamat bermalam minggu. Aku Desi, pamit undur diri.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Teman-teman Pro 2, dimanapun berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Dan besok pagi, pukul 5 waktu Indonesia Tengah, kembali program 2 RRI Tarakan berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro 2, saya Desita yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Tarakan.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tarakan. Program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Minggu 10 Mei 2026 melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro 2, saya Teo bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Setiap pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: 107 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai. Ketemu lagi teman Pro 2, obrolan aku Theo penyiar friendly di pagi ini di segmen Sepada. Semoga hari ini, weekend ini teman Pro 2, kita semua diberikan kesehatan selalu dan pastinya semua aktivitas kita berjalan dengan lancar dan rencana kita juga semuanya berjalan dengan lancar ya teman Pro 2. Di pagi ini teman Pro 2, aku cuma ingetin kamu ya, sebelum melakukan aktivitas selangkah indahnya, kita tuh dengerin dulu nih tausiah dari Ustadz Johan Saputra Halim dengan judul Ilmu Yang Sudah Hilang. And setelah itu kamu juga bakal dengerin jazz musik sampai nanti jam 6 ya teman Pro 2. Dan kita bakal ketemu lagi nanti jam 6 sampai nanti jam 10 pagi. So pastinya dengan seru-seruan musik, update, informasi-informasi yang bikin wawasan kita makin luas. Ini dia teman Pro 2, sebelum kita masuk dan dengerin tausiah ya, kita denger dulu nih lagu dari Salpiadi, Kolek Bareng Kelapa, Kepala, Pundak. Dan pastinya yang bisa membuat kita makin enjoy teman Pro 2 ya. Ini dia.

0: Ilmiah Inspirasi Kolbu setiap hari hanya di 107 Pro 2 FM Tarakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah meriwayatkan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fashakhasa bi basarihi ila as-sama'. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatap ke langit, mengarahkan pandangannya ke langit. Thumma qala, hadha awanun yukhtalasul ilmu minan nas. Kata beliau salawatu rabbi wa salamu alaih, ini adalah waktunya ilmu itu akan diangkat dari manusia. Para ulama menafsirkan bahwasanya ini adalah isyarat bahwasanya sebentar lagi beliau akan diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu berarti terputusnya ilmu dari langit atau wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salah seorang yang sahabat yang hadir di majelis tersebut terheran-heran. Beliau mengatakan, nama beliau adalah Zaid ibn Labib radhiyallahu ta'ala anhu. Zaid ibn Labib berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, bagaimana bisa ilmu itu hilang dari kita ya, sementara Al-Quran masih ada di tengah-tengah kita, bahkan kita menghafal Al-Quran, kita membacanya ya, kita mengajarkan istri-istri kita, anak-anak kita Al-Quran dan seterusnya. Demi Allah, kita akan terus mewajibkan mereka untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Itu adalah ilmu, supaya ilmu ini tidak diangkat. Kemudian kisah pada hari tersebut disampaikan kepada Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, sadaqa Abu Darda, benar apa yang diriwayatkan oleh Abu Darda. In syi'ta la uhadithannaka bi awwali ilmin rufi'a minan nas aw bi awwali ilmin yurfa'u minan nas wa huwa al-khushu'. Betul apa yang dia katakan oleh Abu Darda. Kalau engkau mau, aku akan kabarkan kepada engkau ilmu pertama yang sudah mulai diangkat dari tengah-tengah manusia, yaitu al-khushu'. Ya. Perhatikan bagaimana Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menamakan al-khushu'. Yang kita tahu al-khushu' itu adalah ibadah hati. Ya, manakala seseorang dia sholat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh kehusyuan, ya, penuh rasa takut dan ketundukan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menamakan al-khusyuk ini yang merupakan amalan hati dengan ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya hakikat ilmu di mata para sahabat adalah ilmu yang diamalkan. Ya, bukan hanya sekedar wawasan, teori, atau informasi yang kita ketahui, tapi ilmu itu adalah sesuatu yang berwujud dalam amal soleh, ya. Itu di mata para sahabat. Ilmu yang pertama kali diangkat, kata beliau, adalah al-khusyuk. Yushiku an tadkhula masjid jama'atin fala tara fihi rajulan khashi'an. Saat ini di zaman beliau Ubadah bin Samit, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat ini hampir-hampir kita masuk ke dalam masjid, kita tidak mendapati orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Ini bukti bahwasanya ilmu sudah diangkat. Kata para ulama, ilmu yang dimaksud di sini adalah keberkahan ilmu. Ilmu ada, Al-Quran ada di tengah-tengah kita. Bahkan mungkin banyak di antara kita menghafalkan Al-Quran, menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Namun, itu hanya sekedar hafalan, tidak berwujud menjadi amal saleh. Ini pada hakikatnya sama saja dengan hilangnya ilmu tersebut. Sehingga ilmu yang tidak diamalkan pada hakikatnya adalah ilmu yang sudah hilang.

0: Da'wana alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tausiah Inspirasi Kolbu setiap hari hanya di 107 Pro 2 FM Tarakan.
2: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
2: Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat 7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 di jam 6 pagi bersama aku, Theo. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2. Marc Marquez dipastikan melewatkan 2 balapan MotoGP akibat cedera kaki setelah mengalami kecelakaan pada sprint di LMNs, dan cedera itu menjadi pukulan besar bagi peluang pembalap Spanyol itu dalam pertahankan gelar juara dunia musim ini. Marquez juga terjatuh pada lap kedua terakhir balapan sprint MotoGP Prancis di sirkuit Bugatti pada Sabtu kemarin, dan pembalap Ducati itu mengalami insight keras di tikungan rekor min. Dan kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menjamin komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap pembangunan olahraga nasional. Ia menyampaikan hal tersebut saat menghadiri rapat anggota Komite Olimpiade Indonesia Noise Indonesia di Hotel Formen Jakarta Pusat. Erick juga menjelaskan saat ini otoritas terkait sedang giat melakukan penataan ulang demi menunjukkan sistem olahraga. Sinergi dijalankan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah guna memperkuat payung hukum Akademi Olahraga Nasional. Dan kita ke informasi terakhir, teman Pro 2. Seniman Hendarto menggelar pameran tunggal Winning Rasa yang menandai 50 tahun perjalanannya dirinya berkarya. Pameran ini diinisiasi program The Art Hub dari Tarta Kreatif bekerjasama Nord Ibrahim, pemilik Nimsa Museum. Pameran ini juga mengusung misi mendalam untuk menyentuh berbagai aspek sosial, mulai dari memori kolektif hingga kesehatan mental. Dalam budaya Jawa, Wening Rasa dimaknai sebagai sebuah pencapaian spiritualitas Jawa yang melampaui persepsi, panca indera, dan suasana hati. Dimana ketika kejernihan batin dan ketajaman intuisi menyatu untuk menangkap hakikat kehidupan yang paling dalam dan murni. Salah satu pilar utama dari pelatihan ini adalah upaya apresiasi dari rekal. Dan teman berdua, sekian Info Pro 2 di jam 6 pagi bersama aku, Theo. Dan informasi tadi dapat kamu akses melalui rri.co.id.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Yo yo yo teman Pro 2, sepada Teo masih hadir nih nemenin kamu teman Pro 2. Gimana nih pagi ini teman Pro 2, weekend day ya. Pagi ini tumben banget ngehujan teman Pro 2. Bisa banget nih buat kamu goy yang mungkin jalan santai, boleh-boleh banget teman Pro 2. Oke. Pagi ini teman Pro 2 ya, biasanya mengawali pagi itu teh hangat, coklat, kopi gitu ya. Nah, kali ini aku mau cerita dikit tentang kopi, teman Pro 2. Di balik secangkir kopi yang dinikmati di sebuah kedai, ya, mungkin kafe atau apapun ya, teman Pro 2, dimanapun kamu bisa menikmati kopi, ternyata ada peran penting seorang roaster yang jarang diketahui publik nih. Nah, selama ini banyak orang lebih akrab dengan profesi barista yang menyajikan kopi secara langsung kepada pelanggan ya, teman Pro 2 ya. Jadi, padahal cita rasa kopi juga ditentukan dari proses sangrai yang dilakukan roaster, dan di mana di dalam kedai kopi seorang roaster berperan penting untuk menghadirkan rasa yang tidak terlupakan oleh konsumen. Juara 2 UK Coffee Roasting Competition, teman Pro 2 Rafi Maulana menjelaskan bahwa proses kopi bermula dari sebuah kopi yang dipetik dari pohonnya. Kemudian buah kopi tersebut berbentuk bulat dari berwarna merah menyerupai cherry. And menurutnya proses fermentasi dilakukan untuk memisahkan juga kulit dan daging buah dari biji kopi, sehingga cara tersebut juga menjadi upaya untuk menjaga kualitas kopi nih goy, agar lebih tahan lama saat disimpan maupun didistribusikan. Dan ia mengatakan nih, biji kopi yang sudah dipisahkan masih dalam kondisi mentah alias green bean, dan biji kopi inilah yang kemudian diolah oleh roaster melalui proses sangrai hingga berubah menjadi roasted bean. Ya pastinya teman Pro 2, karena itu ya seorang roaster juga dituntut memahami karakter setiap biji kopi agar bisa menghasilkan rasa yang optimal saat diseduh, sehingga bisa menghasilkan cita rasa kopi yang nyaman dan aman bagi kamu yang suka banget ngopi. Oke teman Pro 2, sepada Taeyong Fit and Russian baik pengen nyapa kita dengan lagunya Rock Solid. Langsung aja kita dengar bareng ya. Ini dia, boleh banget sambil ngopi teman Pro 2.

0: ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya.
0: Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sepada Theo masih nyapa kamu, teman Pro 2 di pagi ini. Gak kerasa udah jam 7 ya, teman Pro 2. Kita ke informasi yang kali ini inspirasi, menginspiratif banget, teman Pro 2. Dimana kali ini ada musisi keren, kreatif pastinya, yakni teman Pro 2, Rival Himran, teman Pro 2, dengan singlenya La Vita e Bella. Tapi di balik itu, teman Pro 2, Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik resmi juga memfasilitasi produksi video musik yang berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, yaitu Rival Himran dan The Box. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Dua musisi yang terpilih, Rival Himran dan The Box Band, mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya yang semangat kepalan modern. Wah, menarik teman berdua, sebagai bentuk support kita nih goy, kita dengar bareng yuk. Ini dia Rival Himran, La Vita e Bella.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Mana, Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Sepada, selamat pagi teman Pro2, bareng Teo masih stay-nya. Apa kamu teman Pro2 ya? Kalau tadi kita udah dihibur sama 8 Fit Alpha Max Broad The Hate Pick teman Pro2, Afgan sama Liora juga pengen nyapa kita nih dengan single mereka Ada teman Pro2. Makna lagu yang satu ini tentang kerinduan mendalam, perpisahan, dan keinginan untuk kembali bersama belahan jiwa yang telah pergi jauh atau berpisah. Lagu itu menonjolkan emosi kesedihan akibat hubungan yang teruji waktu, namun tetap ada harapan dan rasa cinta yang mendalam nih, goy.